0: bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak di Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sini.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80%

0: sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
1: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang

0: ini adalah capaian tertinggi, dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
2: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan

0: dan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
1: Halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
2: Bapak bisa share soal itu lengkapnya. Ya.
0: Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan

0: berdasarkan data Reserse Kor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar, membuat tergila-gila hal yang positif ya. Misalnya membuat kita tergila-gila itu hal yang positif adalah kalau dia bisa berhasil melakukan tugas yang diberikan. Dia bisa, kenapa kita tidak enda? Nah, itu juga membuat kita tergila-gila gitu ya. Lalu misalkan kita diberikan modal yang sama, dia bisa mengelola menjadi sukses, berkembang. Nah, kenapa kita tidak? Ya, itu juga bisa membuat kita tergila-gila dengan ilmu dan kemampuan yang ia miliki. Ya, tergila-gila dengan hal yang positif itu oke. Yang gak boleh tergila-gila dengan hal yang negatif. Misalnya, mabuk-mabukan. Nah, itu gak boleh. Itu kena negatif ya. Menjadi preman itu gak boleh. Mengganggu ketenangan orang, jangan ya. Yuk kita lakukan hal-hal yang positif, membangun diri kita dan orang lain. Berikan nuansa kebahagiaan, begitu tebarkan senyuman Anda. Kalau kita tidak bisa membantu orang dengan kemampuan finansial, begitu ya, dengan tenaga kita, kita cukup lemparkan senyuman. Nah, karena dengan senyuman yang kita berikan, maka ada feedbacknya ke orang tersebut ya. Saling senyum itu indah, dan senyum itu adalah ibadah ya. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada, terus mendengarkan siaran kami bersama RRI Pro 1 Sintang. Dan kondisi cuaca saat ini mendung menuju cerah, dan kami terus mengingatkan memasuki cuaca yang tentunya tidak sehat akibat kemarau berkepanjangan, terjadi kebakaran di beberapa tempat yang menghanguskan lahan ya, hutan cukup luas. Itu menjadi kehati-hatian bagi kita, bagaimana cara kita mencegah sekecil apapun yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun tempat tinggal, harus kita cegah. Menghimbau juga kepada para perokok ya, yang sudah merokok, puntung rokoknya mau dibuang, pastikan apinya sudah padam ya, baru Anda bisa membuangnya ke tanah atau ke tempat yang aman. Lalu juga kebiasaan-kebiasaan membakar sampah ya, membuang sampah dengan cara dibakar. Nah, ini harus hati-hati. Banyak ya di antara masyarakat atau pendengar kita yang membakar sampah dengan santainya, dibakar sampah ditinggal pergi. Nah, ini yang memicu terjadinya kebakaran ya, tidak terkendali. Kenapa? Jangan membakar sampah apinya belum padam ditinggalkan. Kenapa? Karena angin ya, tiupan angin itu bisa membawa arah api kemana, kemudian berterbangan. Misalkan api sedang menyala makan dedaunan sampah. Nah, ketika kita tinggalkan di bawah angin gitu ya, dia bisa pindah ke tempat yang lain, dan itu yang tentu dengan cepatnya karena kekeringan terjadi meluas. Selain dari itu juga dampak yang ditimbulkan daripada kebakaran adalah terganggunya udara. Nah, bayangkan saat ini kita sudah diperingatkan oleh BMKG tentang kesehatan kualitas udara sudah memasuki tidak sehat. Nah, jadi ini juga dianjurkan kita keluar rumah, melakukan aktivitas di luar ruangan, gunakan masker ya, agar kita tidak langsung menghirup udara yang tidak sehat. Karena sudah terkontaminasi ya dengan virus, bakteri yang bisa mengancam keselamatan kita. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada informasi-informasi yang ingin disampaikan, silakan menghubungi kami di 0565 27447 dan WhatsApp 0857500 4740.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Sudah, bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
1: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.
0: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
1: Waduh, pasang benderanya kok terbalik, bro?
0: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas, bro.
1: Salah, bro. Yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain, bro.
0: Oh, iya ya. Terima kasih ya, bro, udah ngingatin.

0: nih. Sepanjang jalan udah terpasang bendera merah putih. Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa ibu itu pasang bendera yang udah lusuh dan udah sobek? Maaf bu, warna benderanya udah lusuh dan udah pada sobek. Masih dipasang bu?
1: Iya, gak apa-apa kan. Ini kan bukti kecintaan kita, merayakan hari kemerdekaan kita. Betul toh?
0: Iya bu, tapi bendera yang warnanya udah pudar dan juga sobek itu dilarang untuk dipasangkan. Gak boleh bu. Dan itu dilarang oleh undang-undang negara kita loh bu. Nih, saya kasih ibu bendera yang baru.
1: Wah, terima kasih ya nak. Saya akan pasang bendera yang baru ini, warna yang terang dan gak sobek lagi. Waduh, sungguh senang sekali. Terima kasih ya nak.

Baik, pendengar Suara Warga masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda di penghujung kebersamaan 0565-27447. Sampaikan informasi-informasi dan keluhan yang terjadi di daerah Anda terkait mungkin musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan, bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda. 0565-27447 masih ada waktu di penghujung kebersamaan 3 menit. 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857500-4740. Pukul 8 hingga pukul 10. Terus kami update informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Yeah.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak-Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pagar puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim. Dalam hal ini pendengar, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZOM yang mencakup 48,84% dataran Indonesia. Di mana prediksi ini pendengar mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG yaitu Arda Sena Supehiukan yaitu Sopahiukan menyebutkan bahwa wilayah sangat panjang mayoritas yaitu berada di Nusa Tenggara, di mana wilayah ini memiliki hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena sendiri menjelaskan bahwa puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia, dan BMKG sendiri memperkirakan fenomena El Nino ini masih bertahan hingga awal tahun 2027, dan ini berdasarkan dengan kondisi iklim terkini. Arda Sena sendiri menyampaikan bahwa informasi ini ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Dan ia juga menilai bahwa El Nino ini memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Di mana kekeringan meteorologis juga berkembang yaitu menjadi kekeringan hidrologis terutama di wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Arda Sena sendiri juga menyampaikan bahwa sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Di mana musim kemarau sendiri tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan kondisi normal. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
2: Halimah, mau kemana?

0: love you.
1: Ayo.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa Praktik.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

hindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Pris, 2 benih Bourbon dari Mauritius, Afrika Tengah, dan 2 benih Hortus Botanicus dari Amsterdam, Belanda pada tahun 1848 yang kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, berhasil tumbuh subur dengan ketinggian 12 meter. Pada tahun 1853, menghasilkan buah, kemudian disebar secara gratis, termasuk dibawa ke Sumatera pada tahun 1875 untuk menjadi tanaman hias di pinggir jalan. Sayangnya, induk pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara ini mati pada 15 Oktober 1989. Setelah era minyak kelapa selesai, minyak sawit muncul sebagai alternatif minyak nabati yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bertahun-tahun sejak kemunculannya, minyak ini menjadi sangat populer dan banyak digunakan menggeser minyak kelapa di masa lalu. Siapa sangka, kelapa sawit yang awalnya hanyalah tanaman penghias jalan, kini telah menjadi komoditas natura primadona dari Indonesia.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Menggaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewek, kuping mendingan.
1: Aduh, aduh, aduh, sakit, Pak. Aduh, aduh.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Baik, pendengar, informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa makan bergizi gratis atau MBG yang tidak layak dikonsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah makanan bersiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa guru memiliki peran penting untuk memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh peserta didik. Di mana pemeriksaan tersebut diperlukan yaitu untuk memastikan makanan program bergizi gratis aman untuk dikonsumsi. Sudaryono sendiri menjelaskan bahwa makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan yaitu untuk mengetahui penyebabnya. Seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yaitu ketika ditemukan indikasi tidak layak untuk dikonsumsi. BGN kemudian juga melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Sudaryono juga menekankan bahwa keamanan pangan memang menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.
2: Informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ya, lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah.
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya, pendengar UEFA, CONCACAF dan juga AFC secara terbuka yaitu mengkritik kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino, di mana ketiga konfederasi menilai pengelolaan sepak bola dunia harus mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu. Kritik tersebut pendengar disampaikan melalui surat bersama setelah FIFA merencanakan yaitu penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Hal ini dikritik bersama yang disampaikan pada Senin 10 Agustus 2026. Rencana penjualan itu pendengar ditujukan kepada investor swasta dan kemudian memicu penolakan sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. FIFA kemudian membatalkan rencana tersebut setelah muncul penolakan dari sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. Keputusan pembatalan itu pendengar yaitu terjadi setelah perdebatan pandangan muncul di antara anggota organisasi FIFA terkait dengan proyek tersebut. Dalam surat bersama

0: lagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pendengar program Sintang Menyapa Pagi, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Riko harus pamit. Berikutnya rekan saya Mbak Dewi Suryati bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintang Menyapa Siang masih terus bersama Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putus Ibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada. Kebahagiaan senantiasa menyertai kita semuanya di hari ini, dan kita lewati siang ini dengan penuh kebaikan-kebaikan. Selamat berkemping buat Anda yang berkemping di hari ini dan besok ya, puncaknya hari ulang tahun Pramuka. Wah, Masya Allah, senang banget ya kalau udah bisa camping. Kayaknya pengen camping lagi saya juga ya. Mama mau camping, gak apa-apa, why not gitu ya. Yang penting kita bahagia aja ya. Ntar kita camping di puncak aja ya. Puncak apa nih ya? Ntar lah, puncak Kelam ke puncak apakah kita nanti camping ya. Nggak mau kalah katanya sama anak Pramuka ini, gimana sih mama nih. Ya udah pendengar, dimanapun Anda berada, saya akan bersama Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari ini, pendengar, Kamis 13 Agustus 2026.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan

Target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan target tersebut disesuaikan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Yang menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun rupiah, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun rupiah, namun pemerintah memilih target 2.000 triliun rupiah agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar program studi pendidikan agama Islam PAI jurusan Tarbiyah STI Ma'arif Sintang menjalani rangkaian akreditasi lapangan yang dilaksanakan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan atau LAMDIK pada 10 hingga 11 Agustus 2026 di Aula Kampus Proses tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan sekaligus supaya memperkuat mutu program studi PAI. Kegiatan akreditasi menghadirkan Profesor Dr. Haji Masudi MPD dan Dr. Arief Budi Raharjo MSc sebagai asesor. Proses penilaian turut melibatkan pimpinan kampus, sivitas akademika, dosen tetap jurusan tarbiyah, mahasiswa alumni hingga pihak pengguna lulusan dan memberikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan program studi. Ketua STAI Ma'arif Sintang Dr. Masudi MPD menjelaskan bahwa keberadaan perguruan tinggi tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat Sintang akan akses pendidikan tinggi Islam. STAI Ma'arif Sintang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Ghazal MH pada 2003 sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat tersebut. Sementara itu, Profesor Dr. Haji Masudi MPD menegaskan bahwa akreditasi lapangan tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai atau peringkat akreditasi. Namun akreditasi lapangan tetap menjadi bagian penting dalam memastikan keberlangsungan dan pengembangan perguruan tinggi ke depannya. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Ya, pendengar selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZOM, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang BMKG Ardasena Sopaheluwakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena juga menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino ini masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim yang terkini. Ardasena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau, yang menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Khatulistiwa Indonesia. Ardasena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibanding kondisi normal. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Iya pendengar, nanti pukul 11 akan kami hadirkan informasi-informasi seputar olahraga dari dalam dan luar negeri dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol Désiré Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matcho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test.
3: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
4: Amazing job. There is a lot of talents, but
3: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik. Bang, kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik dulu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu waktu-waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3, nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi.

0: του τα Team Top Dunia, τη Μασόδο Γκινέλ. Και μάγα να κανάξε μάγα τη τα Μαξίμα Καν Λατιάν, του αντισυπάσει σε μόα σιτουάση, τα μπα εθρατέγη θρατέγη, τα πλαν A, πλαν B, πλαν C, για αντισυπάσει αντι σιτουάση γκίν.
1: Sebelum berangkat ke Jepangnya ada rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja ada mini turnamen.
1: Mini turnamen.
0: Ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim bukan bukan kita ke sana buat maksimal enggak karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja, Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih Coach, nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya, target kita, kalau kita latihan, pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya, di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Nah, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin dia juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.

rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Memang dalam meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, itu cukup sulit. Terlebih jika pribadi seseorang yang mengalami kegagalan tersebut adalah tipe yang mudah putus asa. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus menang yang hanyut oleh angin. Kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.

Masihkah kita terlena, Rohma Yulika? Saat wajah mulai berkerut, saat uban penuh rambut, saat kemampuan mulai surut, tanpa kita sadar ternyata ajal segera menjemput. Masihkah kita terlena dengan hasrat dunia fana, ataukah masih terbesit keinginan-keinginan semu belaka, atau segera bersujud sebagai tanda mengabdi padanya? Masihkah kita terlena? Sementara usia semakin merentah, bekal perjalanan belum sepenuhnya banyak waktu yang terbuang percuma. Seolah jatah hidup masih lama, dan terlalu yakin bahwa meninggal hanya di kala tua. Pendengar, hidup di dunia sangat sesaat. Jangan sampai terjerat bujuk rayu setan laknat, yang akan mengajak kita jadi kerabat, tinggal di neraka yang tak hanya sesaat. Apa yang kita bawa nanti, jika tak segera berbenah diri? Apa yang kita cari bila tak segera menuju ridho ilahi?

Sesibuk apa diri kita hingga lalai untuk mengkaji dan mengaji? Sesibuk apa diri kita hingga tak sempat menjadi manusia yang berbakti? Dan banyak alasan kesibukan sehingga tak selesai perbaikan diri. Sementara waktu tak lagi tersisa, malaikat maut pun siap mencabut nyawa. Hanya amal yang akan menyelamatkan kita. Berharap maghfirah atas segala dosa.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

pendengar, pastikan anak-anak Anda tidak bermain ke sungai atau ke pasir timbul ya, dan juga kalau mau keluar menggunakan masker ya. Disesuaikan aja maskernya dan pastikan juga tata cara penggunaannya dengan baik sehingga fungsinya juga dengan baik. Jangan lupa download RRI Digital pendengar, dan juga Anda yang punya suara bagus, suara emas ya, dan juga tertarik dengan dunia musik ya, saatnya Anda bergabung bersama kami di Bintang Radio 2026 RRI Sintang. Tadi udah banyak ya lagu-lagunya siapa, kemudian ada lagu daerah juga nih yang harus Anda kuasai selain lagu pop yang tadi di iklan gitu ya. Jangan lupa pokoknya dengerin setiap jam ada lah iklannya ya Bintang Radionya. Nah kalau misalnya mau tanya-tanya ke RRI Sintang juga boleh, tapi nanya-nanya ke nomor kontak yang sudah ada juga boleh ya. Nah jangan lewatkan kesempatan Anda untuk berlaga di tingkat nasional. Jangan mepet-mepet daftarnya ya, biar ada prepare-nya gitu ya. Wah, udah daftar habis tinggal latihan aja gitu deh. Oke deh. Pokoknya ya jangan lupa daftar anak Anda, saudara Anda, adik Anda, tetangga Anda atau siapapun ya, ponakan, cangcingnya, babe. Itu mah kalau Betawi ya. Apa sih kalau di sini menyadi ya. Dan lain-lain, pokoknya silakan daftarkan aja untuk ada Bintang Radio sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Ya pendengar, menghadapi pasangan introvert ya. Menjalani hubungan dengan pasangan yang memiliki kepribadian introvert membutuhkan kesabaran dan pemahaman agar terus tetap merasa nyaman. Ada beberapa tips menjalani hubungan dengan pasangan yang introvert ya. Memberikan ruang kepada pasangan menjadi salah satu hal penting dalam hubungan dengan pribadi yang introvert. Ketika pasangan membutuhkan waktu untuk sendiri, sebaiknya tidak langsung menganggapnya sebagai sikap cuek atau tanda bahwa hubungan sedang bermasalah. Kesabaran juga diperlukan ketika pasangan belum siap menceritakan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakannya. Memberikan waktu dan tidak memaksanya untuk segera terbuka dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai dan nyaman atau aman.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Ya, pendengar, tentunya masih banyak lagi tips ya yang bisa Anda lakukan ketika memiliki pasangan yang introvert. Nah, ketika muncul masalah sebaiknya pasangan membicarakannya dengan kepala dingin ya, bukan dengan kepala panas ya, apalagi di musim panas kayak gini ya. Kemudian juga bisa menanyakan kebutuhan pasangan secara langsung agar dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Kegiatan bersama juga bisa disesuaikan dengan karakter pasangan. Ya, kalau nggak mau ramai-ramai, nggak mau keluar, ya udah di rumah juga asik ya, bisa menciptakannya aja gitu ya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa introvert bukan gangguan jiwa ya. Introvert merupakan kecenderungan kepribadian yang membuat seorang dapat lebih menikmati suasana tenang dan waktu pribadi, sehingga karakter tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai masalah kesehatan mental, dan itu bisa sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Yang penting berusaha aja gitu. Jangan juga terlalu ekstrovert ya. Ya senang-senang aja lah ya. Ada kalanya kita harus introvert, ada kalanya harus ekstrovert, ada kalanya senang-senang aja. Pendengar, nanti pukul 13 kami hadirkan Wanita Siang dari Radio Republik Indonesia Senang. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah?

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 13 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, ratusan personel gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapra siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang 2026. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Bersama saya di Sriati, inilah Warta Siang selanjutnya. Ratusan personel gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapra siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Ratusan personil gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapra siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan, berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, periode Juni hingga September 2026 menjadi masa yang perlu diwaspadai karena kondisi cuaca panas dan kering berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebutkan, hingga 7 Agustus 2026 tercatat sebanyak 186 hotspot atau titik panas di wilayah Kabupaten Sintang. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena dalam beberapa pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, sebagian besar kebakaran disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Karena itu, pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. Bupati menambahkan, berbagai unsur telah melakukan upaya penanggulangan secara optimal, mulai dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, KPH Sintang Timur, KPH Sintang Utara, Polri, Brimob, TNI, hingga sejumlah perusahaan dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Terlebih, kendala utama dalam proses pemadaman di lapangan adalah keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi kebakaran. Selain penanggulangan, Bala juga menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan.
3: Untuk Kabupaten Sintang, hotspot atau titik panas cukup banyak, yakni 186 hotspot per 7 Agustus 2026. Fakta di lapangan beberapa minggu ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai tempat. Penyebab utama kebakaran ini adalah kelalaian dan kesengajaan manusia. Kebakaran ini tentu merugikan semua pihak. Untuk penanggulangan, sudah sangat optimal dilakukan berbagai instansi.
2: Selain itu, Bupati Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama untuk kepentingan perkebunan dalam skala besar. Selain kesiapan pemadaman, Bupati juga meminta instansi terkait turut memantau kualitas udara akibat kabut asap. Hal tersebut dinilai penting mengingat paparan asap kebakaran dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Danindra Sita melaporkan.
0: Kepedulian atas korban kecelakaan lalu lintas ditujukan Kapolres Melawi AKBP Ashabul Kahfi dan Wakapolres Kompol Aang Permana saat perjalanan dinas menuju Kabupaten Sintang dengan membantu korban melakukan pertolongan pertama membawa ke Rumah Sakit Pratama Desa Batu Buil Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Kecelakaan terjadi di Jalan Provinsi Nanga Pino Sintang di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing. Kecelakaan tersebut menabrak seekor hewan peliharaan dan mengakibatkan korban warga desa Semadin Lengkong mengalami luka-luka. Kapolres Melawi menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dusun Batu Nanta dan warga desa Batu Nanta yang telah memberikan informasi cepat kepada Babin Kamtipmas sehingga korban dapat segera dilakukan pertolongan pertama. Kapolres menghimbau agar masyarakat yang memelihara binatang peliharaan atau ternak hendaknya dikandangkan maupun terikat agar tidak membahayakan pengguna jalan, mencegah fatalitas kecelakaan lalu lintas. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Berikut laporan Adi Ramli.
4: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrosius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambrosius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
5: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
4: Ambrosius menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuasul menggelar tracing tuberkulosis TB terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di aula kantor dinas PUPR Kapuasul, melibatkan tim dokter dan peserta dari sejumlah instansi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi TB sejak dini, sekaligus mengetahui faktor risiko dan gangguan kesehatan lainnya. Ini juga bagian dari upaya Dinkes PP dan KB Kapuasul memperkuat deteksi dini dan pencegahan TB. Penemuan kasus lebih cepat diharapkan dapat memungkinkan penanganan segera atau sekaligus menekan mata rantai penularan tuberkulosis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyatakan Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru dan terus bertambah setiap tahunnya. Berikut laporan Dian Bin Yuda.
6: Kabupaten Sintang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru. Sementara setiap tahun, ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni mengatakan, tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa pensiun. Jumlah tersebut disebut relatif sama setiap tahunnya dan membuat kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah. Roni menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir ini tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru. Sementara penerimaan P3K belum menambah jumlah guru secara signifikan karena sebagian besar merupakan tenaga yang sebelumnya sudah mengabdi di sekolah dan kemudian berubah status menjadi P3K. Menurutnya, pemerintah daerah kini lebih mengandalkan penataan dan pemetaan guru yang tersedia. Distribusi tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah siswa, ruang belajar, serta kebutuhan mata pelajaran dan kelas di masing-masing sekolah.
7: Contoh misalnya tahun ini, ada 122 guru yang pensiun. Dan hampir setiap tahun jumlah itu seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwa 5 tahun yang lalu tidak ada pengangkatan. Ada P3K, tapi itu tidak menambah jumlah, jangan lupa. Karena mereka memang sudah bekerja di sekolah itu, sudah mengabdi. Tapi mereka kemudian naik status, anggaplah seperti itu menjadi P3K.
6: Roni melanjutkan kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan di Sdikbud Sintang. Di sisi lain, sekolah selama ini masih dapat memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu. Namun, mulai 2027, penggunaan dana tersebut untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan, sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Roni menegaskan Disdikbud Sintang akan memaksimalkan guru yang tersedia agar kesenjangan antara jumlah tenaga pendidik dan jumlah siswa tidak semakin melebar. Dian Beniuda melaporkan.
0: Bupati Sintang Gregorius Helklanus Bala yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas utusan kuartir cabang Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Berlangsung di Pendopo Bupati Sintang Selasa 11 Agustus 2026 malam mengirim 32 anggota Pramuka Penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jamnas di Bumi Perkemahan Cibubur 12 sampai 21 Agustus 2026. Bupati menyampaikan untuk bisa berangkat sebagai peserta Jamnas tentu anggota Pramuka sudah melalui proses pembinaan disiplin serta melalui proses seleksi yang bagus. Bupati berharap dalam mengikuti Jamnas ini peserta wajib mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta, selain itu menjaga nama baik Kabupaten Sintang, meraih prestasi dan menjaga kesehatan. Ya, pendengar, informasi tersebut mengakhiri warta siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 13 Agustus 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suryati, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dip akibat hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: pingsan. Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai pendengar dimanapun yang berada, ada beberapa buah lagu nih di Pro Dangdut ini. Jangan lupa maksudnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya disuruh bersama Anda ya. Mau kemana kak cepet-cepet? Iya mau kemana sih? Mau ke kamu? Mau ke dia? Oke deh, halo Pro Dangdut. Apa aja dah? Halo?
2: Dangdut, Kak Dewi.
1: Pak Buman ya?
2: Iya betul.
1: Gimana cuacanya Pak Buman siang ini?
2: Yang ini mendung, kayaknya mau hujan.
1: Mudah-mudahan ya.
2: Iya.
1: Tapi katanya hujannya mau malam mingguan aja.
2: Iya. Oh, kalau minggu.
1: Lama, malam masih minggu. Lama ya?
2: Masih lama, 2 malam lagi. Sekarang di Sentang?
1: Biasa aja. Ya, putih lah berkabut. Masih berkabut panas juga.
2: Oh, masih berkabut panas.
1: Merasa bukan berkabut.
2: Apa lagunya?
1: Lagunya ada dua biduan, kangen sayang, satu rasa satu cinta. Satu rasa cinta, sepi asmara.
2: Dua biduan.
1: Dua biduan aja ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Spesial kak.
1: Boleh dong.
2: Mana kau ada di Semarang, suka diam itu.
1: Amin. Ayo,
2: Macin di Kalong Jaya juga. Selamat siang Kak Dewi.
1: Selamat siang juga. Makasih Pak Buman di Penai. Selanjutnya pendengar silahkan lagi. Buat siapa ini? Ada siapa? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Biem ya.
3: Iya Kak.
1: Biem mau pilih lagu yang mana Biem?
3: Lagunya disebut sampai habis Kak.
1: Lagunya ada Satu Rasa Cinta, Happy Asmara, Duren Sawit, Kristina, Pengorbanan, Irfan, Cari Jodoh, Ice, Payung Hitam, Isdalia, King Nasar, Mati Lampu.
3: Mati lampu ya kak.
1: Oke.
3: Lagunya untuk mereka di Betang. Dan untuk Dina sama Leman Amoy. Nah itu ya kak ya.
1: Oke siap.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Terima kasih. Selanjutnya pendengar ada siapa lagi, silakan yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa ini?
4: Dari Ayuk di Semeluang.
1: Bu Ayuk ya?
4: Iya.
1: Oke. Bu Ayuk mau pilih lagu mana?
4: Lagunya Payung Hitam, Kak.
1: Payung Hitam ya? Oke.
4: Karena hari ini panas, jadi kan harus pakai payung keluar.
1: Benar. Sehat-sehat ya di sana ya? Di mana tadi? Semeluang ya? Oke. Siap.
4: Halo, Kak Dewi, sehat kak?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
4: Syukurlah.
1: Ya, sakit pinggang aja sedikit. Sudah tua kayaknya ini ya.
4: Pinggang,
1: itu biasa. Itulah.
4: Banyak duduk.
1: Mungkin juga lah, banyak duduk mungkin ya.
4: Ya, banyak duduk, sakit pinggang.
1: Oke, iya deh. Oke lah.
4: Iya. Lagunya spesial.
1: Buat?
4: Aduh, Kibul di
1: Kempa Pak. Oke deh.
4: Iya.
1: Makasih.
4: Terima kasih.
1: Iya. Selamat siang.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyanyi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia, karena dia

0: Emang gak enak ya kalau dibanding-bandingin, kejam gitu ya. Kejam kali gitu ya. Oke deh, halo, Prodang Dut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bu Loha.
1: Iya, Kak Dewi.
0: Bu Loha, di mana ini?
1: Di Lebay.
0: Oh, di Lebay. Iya. Oke.
1: Kak Dewi.
0: Iya, Ibu Loha.
1: Apa kabarnya, Nuan?
0: Kabar, kabar baik, mana-mana kata buat dimu. gitu.
1: Baik-baik kabar Nuan, Kak Dewi.
0: Baik, gimana Nuan? Baik uga gak?
1: Baik uga, amin.
0: Oh, amin. Syukram. bagaimana ya cuacanya nih Bu Loha? Di mana Bu Loha ini? Di mana ini sekarang?
1: Ya, maku medah tadi Alay alias Lebay.
0: Oh, di Alay. Biasa kan Nuan tak ada di Alay.
1: Enggak lagi di sana.
0: Oh ya, udah lulus ya sekolahnya kah?
1: Udah magang.
0: Oh iya, alhamdulillah. Oke deh. Ada satu rasa cinta Happy Asmara, Duren Sawit, Kristina, kemudian Cari Jodoh, Ice, Asam Goyang, Gua Anggorek. Habis itu Layar Kertas, Maya KDI.
1: Satu rasa cinta.
0: Oke.
1: Kalau Asam Goyang biar Nenek Paran. Atau Duren Sawit, Nenek Paran yang
0: awam. Ibnu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Cuman capek.
0: Enggak apa-apa.
1: Halo, anak petani itu bah, Kak Dewi. Gitu jam Pak Dewi.
0: Apa?
1: Udah ambah.
0: Oh, awam, terima kasih deh.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Loha di mana tadi? Di apa tadi itu ya? Oke, kita coba ya. Nggak bisa masuk ke situ ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Neng, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Kak Dewi, apa kabar?
0: Baik juga, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mau pilih lagu yang mana nih?
2: Ayo lagunya apa-apa tuh, aku baru dari tempat Neng tadi.
0: Ada Duren Sawit, ada Bahagia Itu Sederhana, ada Asam Goyang, ada apa sih namanya tuh, Layar Kertas.
2: Asam Goyang aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Biar dirujak nanti asam-asam. Aku lagi mau buat botok nih, Kak.
0: Oke, okay, selamat buat botoknya ya.
2: Iya, botok apa tuh namanya?
0: Tongkol.
2: Lontoro, pete Cina.
0: Oke, oke. Sip, mantap tuh, enak.
2: Enak tuh, pernah makan, Kak?
0: Pernah makan, tapi enggak habis sih, cuma
2: baru dari Sintang sih tadi.
0: Oh iya,
2: dari
0: Kak.
2: Pasar.
0: Kenapa enggak mampir
2: berangkat toh? Subuh jam 10 nyampe rumah.
0: Oke. Okay. Oh, pagi banget. Iya,
2: iyalah, iya. Panas Kak kalau siang tuh.
0: Bener ya, oke deh.
2: Kabutnya luar biasa.
0: Iya, siap.
2: Asam Goyang aja ya.
0: Oke.
2: Kita becolet nanti.
0: Gak berani saya, takut.
2: Besok mau lanjut Rewang.
0: Oh iya, ada yang hajatan ya?
2: Iya. Habis itu tanggal 17-nya gas.
0: Kemana?
2: Jualan.
0: Oh iya, Agustusan ya, ada lomba-lomba ya di sana ya?
2: Lomba-lomba anak-anak gitulah.
0: Iya, nggak apa-apa, seru-seru itu.
2: Iya sih.
0: Apalagi barap karung. Balap karung. balap karung ya.
2: Oke lah, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Yuk, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, bye bye.
0: Iya, terima kasih.
3: Ada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kita cek fakta dulu ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Thread yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Sareguna Prima Tirta TBK atau Cleo dan Tanobel di 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbexhoax.id. Informasi ini terdapat di laman komdigi.go.id. Jadi untuk Anda pendengar yang menginginkan atau mencari pekerjaan, tetap berhati-hati, cek terlebih dahulu perusahaan dan persyaratan-persyaratan. Jangan sampai Anda mentransfer uang duluan untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian misalnya ada pihak-pihak tertentu meminta data-data penting Anda. Jangan sampai Anda tertipu dan menyesal di hari kemudian.
3: Tiga, kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Oke, kita sapa lagi, ada siapa nih? Halo, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan orang DJ.
0: Oh, orang dari Juanti. Oke. Iya, iya, iya. Ibu, apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah sehat, baru habis setrika pakaian.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Cari kegiatan, udah bangun tidur, enggak ada kegiatan.
0: Telepon saya
4: mau distrika.
0: Oke deh. Apa namanya? Kegiatan-kegiatannya semoga lancar-lancar aja ya Ibu.
4: Amin. Harus lancar lah, kalau enggak lancar susah.
0: Benar.
4: Nanti terpikiran terus, belum selesai terus.
0: Iya benar ya. Ibu mau pilih lagu yang mana Ibu?
4: Lagu layar kertas aja lah.
0: Layar kertas nanti ntar kalau udah terbang kena hujan ya, mudah-mudahan ya.
4: Iya, amin. Hancur dia. Kertasnya hancur. Perahunya enggak hancur, kertasnya yang hancur.
0: Kita terbangkan doa kita biar hujan
4: amin.
0: Turun.
4: Semoga lah ada dapat airat malam ini ya Kak Dewi.
0: Doa siapa aja yang dikabulkan, pokoknya semoga hujan semualah. Gitu ya.
4: Semua sendua kan dengar.
0: Awam.
4: Ayolah, makasih Kak Dewi. Ya,
0: sama-sama.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah yuk kita ada rasa satu satu cinta. Ada satu rasa cinta untuk ayam goyang. Ayam goyang kayak ketahuan kayak kelaparan deh. Masa ayam goyang? Bukan ayam goyang, asam goyang. Habis itu layar perahu kertas. Enggak ada perahunya di ini, layar kertas doang ya. Yaudah nih, gaskan.

Fakta-fakta menarik seputar lidah. Panjang rata-rata 7,6 cm. Melansir On Health, rata-rata panjang lidah pria dewasa 8,5 cm dan 7,9 cm untuk rata-rata lidah wanita. Ini diukur dari epiglotis, sebuah lipatan tulang rawan di mulut di bagian belakang lidah hingga ke ujung lidah. Menurut Guinness World Records, gelar lidah terpanjang di dunia saat ini dimiliki oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Nick Stover yang memiliki panjang lidah 10,1 cm. Kedua, lidah memiliki 2.000-4.000 perasa. Rata-rata lidah orang dewasa memiliki total 2.000-4.000 perasa. Sebab sel-sel sensorik di indera pengecap memperbaharui setiap minggu. Tiga, manusia tidak bisa melihat perasanya. Indera pengecap tidak terlihat oleh mata manusia. Benjolan kecil berwarna merah muda dan putih yang Anda lihat di lidah sebenarnya disebut papila atau tonjolan seperti rambut yang terletak di atasnya. Masing-masing memiliki rata-rata 6 kuncup pengecap yang terkubur di dalam jaringan permukaannya. Sebagian besar perasa tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Apa yang Anda lihat yang tampak sebagian kuncup pengecap adalah papila pengecap, yaitu kuncup kecil yang mengandung sel saraf sensorik yang bertanggung jawab atas indera pengecap manusia. 4. Manusia memiliki perasa selain lidah. Sebagian besar pengecap atau perasa memang ada di lidah, tetapi ada juga sel pengecap yang terletak di belakang tenggorokan, tepatnya di epiglotis, hidung, sinus, dan sepanjang jalan tenggorokan ke bagian atas kerongkongan. Bayi dan anak kecil memiliki lebih banyak sel yang mampu merasakan rasa di selaput lendir bibir dan pipi mereka. Semua sel ini mengirimkan sinyal ke otak yang diubah menjadi apa yang kita rasakan sebagai rasa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran.

0: Site pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Yuk ikutan bintang radio yuk yang suaranya bagus dan Anda tertarik di bidang tarik suara. Punya anak Anda atau tetangga Anda atau saudara-saudara menjadi gitu. Daftarkan aja ya, jangan sampai mau daftar tapi waktunya udah habis nih saya gitu ya. Ya udah cepetan daftar gitu ya. Mana tahu rezekinya juara kan. Nah. Oke deh, kita lanjut lagi produknya. Ada siapakah? Siapakah? Yang telepon ini. Halo produk. Dari siapa ini?
1: Ini dari Long Blitang.
0: Pak Agus.
1: Pak Andre.
0: Oh, Pak Andre. Oke, Pak Andre.
1: Ya. Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, Pak Andre. Pak Andre gimana?
1: Kabarnya baik-baik juga.
0: Syukurlah.
1: Tapi kecapean nih Kak Dewi.
0: Kenapa emang Pak?
1: Oh, udah jaga api udah satu minggu nih. Tidurnya di tanah terus.
0: Iya, takut kemana-mana ya.
1: Iya, hampir mau menjalar ke lokasi ini.
0: Ya Allah ya Rabbi, jangan sampai. Seram kali.
1: Enggak lah, mungkin dah udah aman lah. Kena dibantu dari perusahaan.
0: Oke.
1: Lagunya Kak Dewi?
0: Lagunya ada Bahagia Itu Sederhana, Cita-Cita Tak, Durian Sawit, Kristina. Kemudian Arjunanya Buaya, Indul Deratista.
1: Arjunanya.
0: Oke. Buayanya buat siapa?
1: Salam Papa.
0: Ya.
1: Nah, salamnya buat Pak Jumira di Lombok ya. Semoga sehat selalu dengan keluarganya.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gabung kah dia belum?
0: Oh, siapa? Pak Jumira belum. Pak Jumira belum bergabung, iya.
1: Buat Bang Usu juga di Samad ya. Buat keluarga besar Bu Bilin di Lempah juga. Semoga sehat selalu di sana.
0: Oke.
1: Lagunya kasih sama Mama PJ aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama PJ udah masuk belum?
0: Belum juga.
1: Semoga dapat masuk ya dengar suaranya. Udah lama nih gak dengar suara dia.
0: Tuh. Iya.
1: Itulah, mana aja dia ya?
0: Gak tahu kemana ya.
1: Menghilang.
0: Oke.
1: Menghilang tanpa pesan dia tuh.
0: Itu mah lagu dong.
1: Iya. Yeah.
0: Kau hilang tanpa pesan.
1: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
1: Oke.
0: Okay. Selamat sore juga. Makasih Andre. Lanjutnya ada siapa lagi? Nantopon 0565244477. Pendengar silahkan yang mau bergabung lagi. Siang hari ini ya. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Dari siapa ini?
2: Bunda Aisyah.
0: Bunda Aisyah di mana?
2: Tegalbaru.
0: Tegalbaru. Halo.
2: Halo.
0: Bunda Aisyah mau pilih lagu yang mana nih? Ada Durian Sawit, ada Bahagia Itu Sederhana, Cita-Cita Tak. Kemudian juga Eri Susan, Senandung Rindu.
2: Cita-Cita.
0: Cita-Cita Tak. Oke, buat siapa lagunya Bun?
2: Tidak, suatu.
0: Jajah. Makasih. Suaranya gak terlalu jelas ya. Gak tahu kenapa itu. Ya udah gak apa-apa, nanti kapan-kapan gue gabung lagi ya. Oke deh, coba saya cek di WhatsApp nih. Ntar ya, Sabar. Oke deh, ini siapa nih ya. Assalamualaikum, selamat siang. Prodang Dut, lagunya Borong Semua untuk menghibur yang suka Prodang Dut aja, khususnya buat empat serangkai. Oh, Pak Rahmat BJD. Makasih Pak Rahmat BJD. Oke deh. Lagunya ini katanya. Siapa lagi nih? Halo, Prodang Dut.
3: Prodang Dut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
3: Dari Pak Agus Nangasilat.
0: Baru aja diomongin tadi tuh. Gimana Pak, kabarnya Pak? Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Musim apa Pak di sana Pak?
3: Hah?
0: Musim apa di sana?
3: Nada.
0: Musim panas aja ya Pak, sama di sini.
3: Musim panas ya
0: nih. Ya nggak apa-apa lah panas Pak, tapi hati kita harus tetap dingin Pak.
3: Iya
0: Pak. Iya dong harus dingin. Bapak mau pilih lagu mana?
3: Hati panas-panas.
0: Iya benar kan. Bapak mau pilih lagu yang mana Pak?
3: Nah, apa lagunya tadi Kak?
0: Ada Durian Sawit, Duda Keren, Sarang Duit kata Kristina teh.
3: Sudah kering sarang duit ya.
0: Oh, enak banyak duit kan Pak?
3: Banyak.
0: Oke, untuk siapa Pak lagu Durian Sawitnya?
3: hanya itu aja lah kak.
0: Oke, terima kasih.
3: Spesial buat kakak lah.
0: Makasih pak.
3: Iya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ya pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di hari ini. Makasih juga buat yang udah gabung di WhatsApp dan juga di line telepon ya pada siang hari ini di acara Perdangdut dan itu adalah kita. Sehat dan bahagia selalu. Nanti ada rekan Astri bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alah.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sintang sore ini. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang sore ini, saya Asri hadir menemani Anda dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di Sintang sore ini akan kami awali dengan beranda Astacita Perjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia berjaringan nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan

0: Bahwa bagi peserta didik yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka

0: ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
1: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku koordinator sekolah luar biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Papua bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS, di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
5: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagong sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
6: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini. Tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerja sama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni, seperti apa aja?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung?
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini gitu.
9: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural. yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
7: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kami informasikan untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
4: Learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pengelolaan transfer ke daerah, pemerintah pusat tetap mendukung pembangunan.
3: Jadi prinsipnya penurunan TK di 2026 ini yang terjadi secara nasional, lebih tepat dipandang sebagai bagian dari penataan kembali komposisi dan mekanisme belanja.
2: Imbas kemarau, warga mengeluhkan jalan perbatasan yang berdebu.
4: Ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 bukan berarti dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah berkurang. Sejumlah program prioritas nasional tetap dilaksanakan di daerah, sementara pemerintah daerah didorong semakin mandiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kita simak laporannya.
1: Penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 tidak menghapus dukungan pusat karena program prioritas nasional tetap menjangkau masyarakat daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan penyesuaian TKD merupakan penataan belanja APBN agar lebih selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, penyusunan APBN 2026 juga mempertimbangkan evaluasi anggaran sebelumnya dan penyesuaian dengan visi-misi pemerintah. Rahmat menegaskan program prioritas seperti bansos, PKH, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan, dan subsidi tetap berjalan di daerah.
2: Jadi prinsipnya penurunan TKD 2026 ini yang terjadi secara nasional lebih tepat dipandang sebagai bagian dari penataan kembali komposisi dan mekanisme belanja, bukan semata-mata pengurangan dukungan mekanisme APBN kepada daerah. Prinsipnya tetap memastikan TKD tetap ada supaya prioritasnya menyelenggarakan layanan publik, pendidikan, kesehatan, program prioritas.
1: Di sisi lain, pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi PBB P2, serta pembiayaan kreatif seperti CSR dan pinjaman daerah. Digitalisasi layanan pajak menjadi salah satu langkah strategis antara lain melalui penggunaan e-billing, e-ponti, dan kris dinamik untuk mempermudah pembayaran. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrosius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambrosius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
4: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
3: Ambrosius menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyatakan, Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru dan terus bertambah setiap tahunnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Kabupaten Sintang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat, Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru. Sementara setiap tahun, ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, mengatakan, tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa pensiun. Jumlah tersebut disebut relatif sama setiap tahunnya dan membuat kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah. Roni menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir ini tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru.
6: Contoh misalnya tahun ini ada 122 guru yang pensiun dan hampir setiap tahun jumlah itu seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwa 5 tahun yang lalu tidak ada pengangkatan. Ada P3K, tapi itu tidak menambah jumlah, jangan lupa. Karena mereka memang sudah bekerja di sekolah itu, sudah mengabdi. Tapi mereka kemudian naik status, anggaplah seperti itu, menjadi P3K.
5: Roni melanjutkan, kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan di Disdikbud Sintang. Di sisi lain, sekolah selama ini masih dapat memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu. Namun, mulai 2027, penggunaan dana tersebut untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan, sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Roni menegaskan, Disdikbud Sintang akan memaksimalkan guru yang tersedia agar kesenjangan antara jumlah tenaga pendidik dan jumlah siswa tidak semakin melebar. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ratusan personel gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Ratusan personil gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapra siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan, berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, periode Juni hingga September 2026 menjadi masa yang perlu diwaspadai karena kondisi cuaca panas dan kering berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
8: Untuk Kabupaten Sintang, hotspot atau titik panas cukup banyak, yakni 186 hotspot per 7 Agustus 2026. Fakta di lapangan beberapa minggu ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai tempat. Penyebab utama kebakaran ini adalah kelalaian dan kesengajaan manusia. Kebakaran ini tentu merugikan semua pihak. Untuk penanggulangan, sudah sangat optimal dilakukan berbagai instansi.
7: Selain itu, Bupati Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama untuk kepentingan perkebunan dalam skala besar. Selain kesiapan pemadaman, Bupati juga meminta instansi terkait turut memantau kualitas udara akibat kabut asap. Hal tersebut dinilai penting mengingat paparan asap kebakaran dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekedar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Ria Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
10: Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan 81 ini untuk memperkuat rasa bangga terhadap Kalimantan Barat, bangga terhadap potensi daerahnya, bangga terhadap budayanya, dan terutama bangga terhadap karya masyarakatnya.
9: Khusus sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong pengolahan potensi perairan Kalbar menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rianorsan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta membuka peluang ekonomi baru. Dirinya berharap keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaan pameran, tetapi dari munculnya kolaborasi baru, terbukanya pasar, menguatnya jejaring, dan semakin naik kelasnya pelaku UMKM Kalimantan Barat. Gelar kapasitas daerah meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung atau komduk sumber daya alam dan buatan SDAB dan pengelolaan sumber daya nasional atau SDN untuk pertahanan negara. Kita ikuti laporannya.
11: Penguatan ketahanan nasional sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura Letkol Armet Ferdi Pongsama Raja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berkelanjutan. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional.
12: Mereka harus menyadari bahwa mereka itu suatu komponen bangsa. Jadi tugasnya jangan dibebankan pada kami saja. Tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa mereka ada komponen cadangan. Dan mereka harus sadar. Jadi,
11: sementara itu Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko menuturkan penegakan regulasi bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu diperlukan daya paksa atau kekuatan memaksa. Jika hanya dilakukan dengan kesadaran, maka yang terjadi hanya kesadaran palsu karena adanya rasa takut dan kekhawatiran.
13: Hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan komponen pendukung ya, sebenarnya yang menjadi bagian dari sistem keamanan kita. Dan tentu semua komponen yang terlibat di situ-situ strategis itu.
11: Menurut Rektor Untan, kesadaran yang patuh itu sebenarnya bukan karena memang mau patuh, tetapi karena adanya rasa takut. Jika bicara tentang regulasi dan SDM, tentu semuanya akan menghadapi tantangan ke depannya. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Silakan rekan Fitri.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore dan RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Lamdak, Sambas, dan Bengkayang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 14 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperakirakan dominan berawan, dan di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang serta udara kabur khususnya pada sore, malam hingga dini hari. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 600 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Dan kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya, transfer ke daerah pemerintah pusat tetap dukung pembangunan di daerah. Imbas kemarau, warga keluhkan jalan perbatasan berdebu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Próza tu. Kanal informasi dan inspirasi. Próza tu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
1: Mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Ya pendengar, di musim kemarau yang panjang seperti ini ya, memang identik dengan suhu udara yang menyengat, kemudian juga kelembapan yang rendah, serta tingginya paparan debu dan juga polusi. Nah, cuaca yang ekstrim ini kerap memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, hingga penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, karena itu pendengar, menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat tentunya ini sangat penting agar tubuh Anda tetap fit. Nah, langkah yang paling krusial yang harus dilakukan adalah dengan cara menjaga asupan cairan tubuh secara konsisten. Nah, di tengah cuaca yang sangat terik seperti ini ya, tubuh tentunya kehilangan banyak cairan dan juga elektrolit melalui keringat. Nah, meminum air putih minimal 2 hingga 3 liter per hari ini sangat dianjurkan tanpa harus menunggu rasa haus datang. Dan selain itu, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi minuman berkafein atau juga berpemanis tinggi yang justru dapat mempercepat proses dehidrasi di dalam tubuh. Nah, mendengar, asupan nutrisi harian juga perlu disesuaikan untuk mendukung daya tahan tubuh, mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran yang kaya akan air serta vitamin seperti semangka ya, ada melon, kemudian mentimun, jeruk dan juga tomat. Ini sangat efektif untuk menyegarkan sekaligus menghidrasi tubuh dari dalam. Nah, kandungan antioksidan dan juga vitamin C pada buah-buahan tersebut juga tentunya berfungsi memperkuat sistem imun tubuh agar tidak mudah terserang infeksi bakteri maupun juga virus. Nah, mendengar paparan debu dan polusi udara yang meningkat drastis ya di musim kemarau panjang, tentunya kita memerlukan perlindungan ekstra dari luar. Nah, menggunakan masker saat beraktivitas di luar mungkin ya, ini juga menjadi tindakan preventif yang memang efektif untuk mencegah masuknya partikel mikro ataupun debu dan juga debu ke dalam saluran pernafasan. Dan selain itu penggunaan tabir surya atau sunscreen ya dengan SPF yang memadai serta pakaian yang longgar dan juga menyerap keringat memang sangat penting untuk melindungi kulit dari iritasi dan juga bahaya ultraviolet. Dan mendengar, menjaga kebersihan diri dan makanan merupakan kunci penting untuk terhindar dari penyakit pencernaan seperti diare dan juga tipes, karena memang cuaca panas membuat makanan lebih cepat basi dan dihinggapi lalat, sementara sumber air bersih bisa saja berkurang. Jadi pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun ya sebelum makan, mengkonsumsi makanan yang baru dimasak dan tertutup rapat ya, serta memastikan air minum berasal dari sumber yang sudah direbus hingga mendidih. Nah, mendengar, meskipun cuaca terik ya kerap membuat tubuh merasa cepat lelah, menjaga pola istirahat dan juga aktivitas fisik tetap tidak boleh diabaikan. Jadi jangan lupa olahraga ringan tetap dilakukan di pagi ataupun di sore hari ketika suhu udara sudah lebih sejuk ya, ini tentunya guna menjaga kebugaran jasmani. Nah, di samping itu juga memenuhi waktu tidur yang cukup, yaitu sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam. Ini juga membantu proses pemulihan sel-sel tubuh dan juga menjaga keseimbangan metabolisme secara optimal. Nah, menghadapi musim kemarau panjang membutuhkan kesadaran dan juga disiplin tinggi dalam menerapkan pola hidup yang sehat. Kombinasi antara kecukupan hidrasi, asupan nutrisi yang tepat, perlindungan dari faktor lingkungan ya, serta kebersihan diri yang terjaga akan menjadi benteng pertahanan terbaik untuk tubuh. Nah, dengan menjalankan tips-tips tersebut secara konsisten ya, tentunya Anda dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan tetap sehat meskipun berada di tengah cuaca kemarau yang ekstrim.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

hanya melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidah

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pukul 17 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dan dalam video aslinya pada kanal YouTube kompas.com, reporter on location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020. Dan video Sandiaga Uno beri dana bantuan untuk pelaku UMKM 2026 dinyatakan tidak benar atau hoax.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
9: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
10: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
11: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
10: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
11: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
10: Apa lo, mau berantem?
12: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
10: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
11: Ya, ya, malah kabur, cemen.
13: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk di Sintang sendiri ya, cuaca sampai saat ini masih panas dan juga belum ada hujan ya, sudah mungkin sudah berturut-turut 2 pekan ya. Jadi terasa sekarang ya untuk Sintang sudah berkabut. Kalau di pagi hari ya sudah terasa kayak mata jadi perih, kemudian kayak hidung juga terasa agak sedikit perih ya begitu ya, menghirup udara di pagi hari. Dan tentunya udara seperti ini menandakan bahwa memang sudah tidak sehat lagi ya. Dan pendengar, musim kemarau tentunya untuk di Kalimantan Barat ya masih berlangsung, dan kondisi cuaca yang kering dan minim hujan ini membuat risiko terjadi kebakaran hutan dan lahan juga. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita bersama ya, karena mengingat di Sintang sendiri sudah banyak sekali ya titik di mana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan di Sintang sendiri sejumlah titik panas dan juga kejadian kebakaran telah terpantau ya, sehingga memang potensi munculnya kabut asap ini lebih tentunya lebih kita waspadai. Jadi mari kita bersama-sama begitu ya untuk mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, atau mungkin mengingat kemarau gitu ya. Jadi ya, sampah ya udah dibakar aja gitu. Jadi kalaupun ingin membakar sampah memang harus ditunggu ya. Takutnya sampah yang kita bakar terbang terbawa angin begitu ya. Itu juga menjadi potensi kebakaran. Kemudian juga mungkin bagi Anda yang merokok, waspada juga, jangan lupa puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan, kemudian kalaupun iya langsung dipadamkan untuk apinya. Dan kemudian juga mengingat ya, mungkin di beberapa daerah juga sudah mengalami kekeringan, susah untuk mendapatkan air buat mandi, buat nyuci, ataupun juga buat minum. Semoga, kita berharap semoga secepatnya turun hujan ya untuk di Kalimantan Barat ini. Dan pendengar, untuk cuaca di untuk arus lalu lintas maksud kami di sore hari ini terpantau seperti biasa ya, aman lancar. Jadi mungkin bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan berkendara pulang dari tempat kerja atau mungkin sekedar jalan-jalan sore, jangan lupa maskernya dipakai juga, kemudian helmnya jangan nyelip ya, dan tentunya patuhi setiap peraturan lampu lalu lintas. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan juga informasi kurang dengar Anda di Sintang sore ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ih.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan untuk Anda lagu Islami, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, penaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saya Sri masih menemani Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu bernuansa Islami kami akhiri sampai di sini dan selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi di kabar sore hari ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak lihat.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak denger mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kuntingen Ciamnas utusan kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kuntingen Ciamnas tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota pramuka, penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat 12 sampai dengan 21 Agustus 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional tentu anggota pramuka sudah melalui proses pembinaan yang disiplin, sudah melalui proses seleksi yang bagus. Dan Bupati juga berharap dalam mengikuti Jambore Nasional ini peserta wajib mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen dan pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta dan selain itu juga menjaga nama baik Kabupaten Sintang, meraih prestasi dan menjaga kesehatan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Informasi selanjutnya untuk Anda di kabar sore hari ini, di mana Kabupaten Sintang menghadapi persoalan serius terkait dengan ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru, sementara setiap tahun ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, mengatakan tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa pensiun dan jumlah tersebut disebut relatif sama setiap tahun dan membuat kebutuhan tenaga pendidik harus terus bertambah. Roni menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru. Sementara penerimaan P3K belum menambah jumlah guru secara signifikan karena sebagian besar merupakan tenaga yang sebelumnya sudah mengabdi di sekolah dan kemudian berubah status menjadi P3K. Menurutnya, pemerintah daerah kini telah mengandalkan penataan dan pemerataan guru yang tersedia, distribusi tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah siswa, ruang belajar, serta kebutuhan mata pelajaran dan kelas di masing-masing sekolah. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Dan oleh karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan di Disdikbud Sintang. Dan di sisi lain, sekolah selama ini masih dalam memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu. Namun mulai 2027 penggunaan dana tersebut untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Dan Roni juga menegaskan Disdikbud akan memaksimalkan guru yang tersedia agar kesenjangan antara jumlah tenaga pendidik dan jumlah siswa tidak semakin lebar. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Dan mendengar, kami informasikan juga untuk Anda di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu gak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu gak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator lokal
9: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RR menjadi hub di masyarakat?
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
18: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
18: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
18: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
18: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
18: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
18: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
18: Tidak.
20: Tidak?
18: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
18: Tidak.
15: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
21: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
18: Kenal.
21: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
18: Tidak, Pak.
21: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
18: Tidak pernah, Pak.
21: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
18: Satu kali, Pak.
21: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
18: Tidak, Pak.
15: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
23: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
22: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
24: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
22: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap

0: Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Agama Islam hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, Mutiara Malam kita hari ini Kamis 13 Agustus 2026 bersama dengan Haji Totok Agus Sodono dengan tema Mensyukuri Nikmat. Dan pendengar, nantinya dengan berakhirnya Mutiara Malam Islam, Bangka menuntut juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat kembali bersama dalam suasana penuh keberkahan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah mensyukuri nikmat. Pendengar RRI yang berbahagia, setiap detik kehidupan kita dipenuhi oleh nikmat Allah. Nikmat udara yang kita hirup, kesehatan yang kita rasakan, keluarga yang menyayangi kita, pekerjaan, sahabat, hingga kesempatan untuk beribadah adalah karunia yang seringkali kita anggap biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sudah sangat populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Syukur bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga meyakini bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah dan menggunakannya untuk kebaikan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, seringkali manusia baru menyadari nilai sebuah nikmat ketika nikmat itu telah hilang. Ketika sehat, kita lupa menjaga kesehatan. Ketika masih memiliki orang tua, kita kurang menghormati mereka. Ketika rezeki masih lapang, kita lalai berbagi kepada sesama manusia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Betapa banyak orang yang baru menyadari mahalnya kesehatan ketika terbaring di rumah sakit. Betapa banyak yang menyesal karena menyia-nyiakan waktu ketika usia telah senja. Oleh sebab itu, jangan menunggu kehilangan untuk mulai bersyukur. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur memiliki tiga bentuk. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Syukur yang pertama, yaitu bersyukur dengan hati. Maksudnya adalah meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah semata dan bukan dari yang lain. Bentuk syukur yang kedua, yaitu bersyukur dengan lisan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, setiap kali memperoleh nikmat, memperbanyak zikir, dan tidak mengeluh terhadap ketentuan Allah. Karena apa yang kita terima, pada dasarnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur yang ketiga, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memberi ilmu, maka gunakanlah ilmu itu untuk mengajar. Jika Allah memberi harta, gunakan untuk bersedekah, berzakat, dan membantu kepada yang membutuhkannya. Jika Allah memberi jabatan, maka gunakanlah jabatan itu untuk melayani masyarakat dengan amanah. Jika Allah memberi kesehatan, gunakan untuk beribadah dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Inilah hakikat syukur yang sebenarnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tanda syukur adalah peduli kepada sesama. Masih banyak saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang sakit. Ada yang kehilangan pekerjaan. Dan ada pula anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan sebagian rezeki untuk mereka. Karena itu, zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bentuk nyata rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita berbagi, semakin terasa bahwa nikmat Allah begitu luas. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita renungkan sebuah kisah. Ada seorang petani sederhana, hasil panennya tidak banyak dibanding petani yang lain. Namun, setiap selesai panen, ia selalu berkata, Alhamdulillah, ini sudah cukup untuk keluargaku. Di sisi lain, ada tetangga yang memiliki sawah lebih luas, justru sering mengeluh karena merasa hasil panennya kurang. Beberapa tahun kemudian, petani yang sederhana itu hidup penuh ketenangan. Anak-anaknya tumbuh dengan baik, dan usahanya terus berkembang. Sedangkan tetangganya terus diliputi rasa gelisah karena selalu merasa kurang. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya harta, akan tetapi oleh rasa syukur. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang kita sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain melalui media sosial. Akibatnya kita mudah merasa kurang. Islam mengajarkan agar kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, sehingga kita lebih mudah bersyukur dan melihat kepada orang yang lebih baik dalam urusan ibadah, agar kita terus termotivasi meningkatkan amal. Rasa syukur akan menghadirkan ketenangan hati. Orang yang bersyukur akan lebih mudah bahagia, lebih optimis untuk menghadapi sebuah kehidupan, dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang kufur nikmat akan terus merasa kurang meskipun hartanya melimpah. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita bersyukur atas nikmat iman? Sudahkah kita bersyukur atas kesehatan? Sudahkah kita bersyukur atas keluarga yang Allah titipkan? Sudahkah kita menggunakan harta, ilmu, waktu dan tenaga untuk kebaikan? Jika belum, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulainya. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, mengawali segala sesuatu aktivitas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengakhirinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Menjaga sholat tepat waktu, menghormati kedua orang tua, membantu tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk zakat, infak, dan sedekah, menjaga lingkungan, menebarkan senyum dan salam kepada sesama. Semua itu merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah meremehkan nikmat sekecil apapun. Nikmat melihat, banyak di antara kita yang tidak bisa melihat. Kita diberikan nikmat untuk bisa melihat. Kita diberikan nikmat untuk bisa mendengar. Sementara di luar sana juga masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar. Kita diberikan nikmat berjalan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa berjalan. Kita diberikan nikmat berbicara. Sementara di luar sana juga ada saudara-saudara kita yang tidak diberikan nikmat untuk bisa berbicara. Nikmat tidur dengan tenang. Sementara di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa tidur dengan tenang karena penyakit. Semuanya adalah karunia yang luar biasa. Allah berfirman bahwa jika manusia menghitung nikmatnya, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingatnya ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat ujian, dan tetap istiqomah dalam beribadah. Sebelum mengakhiri siaran ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang Engkau berikan. Limpahkanlah keberkahan pada umur kami, kesehatan kami, keluarga kami, rezeki kami, dan pekerjaan kami. Jauhkan kami dari sifat kufur nikmat, kesombongan, dan kelalaian. Mudahkan kami untuk berbagi kepada sesama, menunaikan zakat, infak, dan sedekah, serta menjadikan semua amal kami sebagai jalan menuju ridhomu. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk selalu menjalankan yang Allah perintahkan kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan Ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

0: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.
1: Satu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
4: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
5: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau pikir repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
4: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak kuangkat-angkat.
5: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk, ya?
4: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu, minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi, biar pas nanti ku bayar 10 juta.
5: Wah, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
4: Iya, aman itu Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin, nanti ku bayar sekaligus.
3: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, lagi, dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
6: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
4: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
6: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.

0: Serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
1: Ayah Agoy Amang, turun anakku. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
1: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, ya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
1: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Bapak, aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
1: Agoy Amang, dengar Amang ya, dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda Amang, masih sehat. Masih bisa kau kerja lo.
2: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
1: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
2: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
1: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan. Tapi Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1
3: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar kembali di Sintang malam ini, penyiar Anda saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar selanjutnya kami hadirkan ragam budaya Jawa ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Jawa kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam budaya Jawa ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita kembali lagi di Ruang Rindu Pendengar. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana? Baik, silakan disimak terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang bisa di request di malam hari ini.
1: Iya.
0: Dari miliknya Meme Selendang Sutra, kemudian Nika Ardila Sandiwara Cinta, ada Nafa Urbah Kekasihku, Niki Astria Ketika Rinduku, Ria Resti Tak Ingin Seperti Dia, ada
1: dari itu tadi, dari Niki Ardila.
0: Baik.
1: Saya salam kan.
0: Silakan.
1: Buat salamnya buat Thailand keluarga, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya, semoga mendapat rezeki berlimpah-limpah, semoga panjang umur. Buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya, semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Ibu Bilin di Lempah juga, lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga di sana.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kailen selamat bertugas dan selalu berkati. Selamat malam, pulang hati-hati nanti.
0: Baik, terima kasih. Itu penelpon pertama kita di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, silakan di 0565 247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Ruang Rindu, bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565 24774.

Baik, selanjutnya pendengar kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. Baik, silakan dicoba kembali pendengar di 0565 24 774.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ibu Wahyuni di Kapuas Hulu.
0: Ada Ibu Wahyuni di Kapuas Hulu.
1: Ya.
0: Baik, Bu Wahyuni mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa tadi? Selendang Sutra.
0: Selendang Sutra.
1: Iya.
0: Baik.
1: Dengan siapa ini?
0: Sama Kak Elin.
1: Oh, selamat bertugas Kak Elin.
0: Iya, terima kasih. Baik, terima kasih penelpon kedua kita. Ada Ibu Wahyuni dari Kapuas Hulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774 di Ruang Rindu. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja ya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi pendengar kita yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ini ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, pendengar, silakan saja di 0565247774. Untuk lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini dari miliknya Nafa Urba, Niki Astria, Ria Resti, ada Titik Sandora, ada Rinto Harahap, ada Nia Daniati, kemudian ada Kos Plus. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Silakan pendengar di 0565247774. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba kembali. Itu suara radionya terlalu besar sepertinya ya, jadi tidak memonitor suara penyiarnya. Baik, selanjutnya silakan pendengar di 0565247774 untuk di Ruang Rindu di malam hari ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya kembali kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Nah, Wanusu baru gabung nih.
1: Oh, iyalah, baru apa? Baru dapat gabung juga ini, Mbak.
0: Ah, baik. Apa kabar, Wanusu?
1: Kabar baik. Alhamdulillah sehat.
0: Nah, syukurlah.
1: Kalau Mbak ini siapa lu?
0: Sama Mbak Elin.
1: Oh, Mbak Elis ya. Mbak Elin ya.
0: Iya, betul.
1: Apa kabar juga Mbak Elin?
0: Kabarnya baik, sehat.
1: Saya mau request lagu dulu. Lagunya udah ada di situ ke Mbak?
0: Iya, sudah. Wanusu simak dulu lagu yang bisa di request malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Dari baik, dari Nafa Urba judulnya Kekasihku, ada Niki Astria Ketika Rinduku, ada Ria Resti Tak Ingin Seperti Dia, Titik Sandora Gunung Fujiyama, ada Rinto Harahap Dalam Mimpi, ada Nia Daniyati Masihkah Kau Ingat, sama dari miliknya Kos Plus Andaikan Kau Datang.
1: Dari Nia Daniyati aja, Mbak.
0: Baik.
1: Salamnya pertama buat Mbak Elin yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bunda belum ya, lupa saya ini. Buat itu buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bunda ini siapa nih? Mbak Ros, Bang Man, buat Mbak Viola, yang lain dirangkul aja dari Aspizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam. Ada Wanusu yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan Anda di 0565 24 7774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda pendengar di 0565 24 774.

0: Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini? Baik, silakan, mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagunya baru itu?
0: Dari Nia Daniati, Nafa Urba, Niki Astria, Ria Resti, Titik Sandora, Rinto Harahap, sama Kos Plus. Dari? Baik, silakan salamnya.
1: Salamnya. Cukup salamnya ke Purwong Abis aja. Yo, selamat malam Kak Eli.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, setelah Boman, ada siapa lagi di sana? Di 0565 247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kembali kita dengarkan satu buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita, ada Boman.

0: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita masih di Ruang Rindu pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja, kami nantikan Anda di 0565247774. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan orang lebay.
3: Lebay di alay.
4: Apa kabar di sana?
3: Kabar baik. Gimana Mbak Yanti, apa kabar?
4: Kabarnya baik, tapi ini agak itu ya Kak, karena
3: asap.
4: Asap tuh agak-agak flu, sengung-sengung.
3: Oh iya.
4: Bersin terus saya Kak.
3: Oh, baik-baik.
4: Apalagi jadi, kalau tanggal tadi kan dimasukkan tuh kuat lebat ya asapnya kayaknya ya.
3: Karena masih itu kebakaran apinya semalam tuh.
4: Ah, pantesan. Agak sengung-sengung nih Kak.
3: Nggak apalah. Yang
4: bersinnya
3: penting
4: tuh bertubi-tubi lagi.
3: Oh,
4: aduh.
3: Iya, baik.
4: Sebenarnya
3: baik.
4: Aku malas minum obat, Ba, Kak Eli. Malas Ba mau minum obat tuh.
3: Iyalah, oke.
4: Lagunya apa ya, mudah-mudahan itu cepat turun hujan.
3: Amin.
4: Di lain dah hujan. Kita ini belum diberi,
3: betul.
4: Itu diberi apa, rezeki hujan.
3: Lihat teman-teman, status yang di Pontianak sudah hujan.
4: Iya, itu punya kawan nih Kak Ina di Mempawah tuh udah hujan juga. Aku bilang enaknya itulah Kak, udah hujan tempat kami katanya.
3: Kita belum ya.
4: Lagu apa-apa?
3: Lagunya ada Nafa Urbah, Kekasihku, Nicky Astria, Ketika Rinduku, Ria Resti, ada Tak Ingin Seperti Dia, ada Titik Sandora, Gunung
4: Titik
3: Fujiyama.
4: Titik Sandora itu apa?
3: Gunung Fujiyama.
4: Apa tadi judul teh?
3: Gunung Fujiyama.
4: Ah, cobalah, aku mau dengar.
3: Coba ya, coba-coba ya.
4: Oh, coba-coba mau dengar. Masih capek nih Kak Elin, kami Mantai kemarin tuh.
3: Oh iya Kak, di mana?
4: Di sana Sungai Mantir, tahu mungkin Kak
3: Mantir Elin. Tahu lah, masuk.
4: Iya, di hilir jembatan tuh Kak Elin. Itulah.
3: Banyak dapatnya?
4: Ah, lumayan lah, kata orang untuk sekali masak, dua kali masak. Tapi kalau nyalain enggak bisa, karena enggak ada kayu. Kalau ada kayu mau aku nyalain, kalau di kampung itu suka aku salai Kak Elin.
3: Oh iya, biar awet juga kan?
4: Enggak, memang bukan enggak kita penghematan, enak bah kalau disalai itu.
3: Oh iya betul.
4: Itu aja Kak Elin.
3: Oke okay, deh.
4: Aku ningan wan sampai habis nanti.
3: Benar.
4: Waya maaf, aku nunggu air kami bah, karena gini itu pelan, kalau malam gini laju.
3: Oh, sambil ngisi air.
4: Iya. Kalau di dudi tidur nih, berlimpah-limpah nih. Itu aja Kak Elin ya.
3: Oke. Okay.
4: Terima kasih, selamat malam.
3: Yuk, malam juga. Terima kasih ada Mbak Yanti ya yang ada di Alai. Baik, selanjutnya pendengar silakan, setelah Mbak Yanti ada siapa lagi yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu? Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, malam juga.
3: Iya, dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Bu Bilin di Lempoh.
3: Bu Bilin di?
5: Di Lempah.
3: Di Lempah. Lempah iya. Tuh daerah mana?
5: Daerah Tempuna.
3: Oh, Tempuna.
5: Tempuna Kapuas.
3: Oh, Tempuna Kapuas.
5: Iya.
3: Berarti dekat dong ya?
5: Apa?
3: Dekat ya berarti ya?
5: Dekat lah.
3: Oh, iya, baru-baru tahu.
5: Kakak pernah enggak ke Taman Kedah tuh?
3: Pernah?
5: Enggak jauh dari situ, ke hilir lagi itulah kampung kami.
3: Oh, hilirnya Kedah. Oh ya oke okay, baik. Mau pilih lagu apa Bu Bilin?
5: Lagunya Titik Sandora aja kak.
3: Titik Sandora ya.
5: Iya. Lagunya dikirimkan buat Bang Adi di Tanjung Bau. Gak masuk tadi ya Bu?
3: Sudah.
5: Iya, semoga dia terhibur sehat juga. Salamnya buat Bang Andre di Bitang, buat Bang Rusu tadi juga di Sambas. Semoga mereka sehat semuanya. Iya, buat kakak selamat juga dan sehat selalu ya kak.
3: Baik.
5: Selamat malam.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Bu Bilin di Lempah-Lempah tuh ternyata di Tempunang. Dan dekat pula ya, dekat dari Kedah ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774 di malam hari ini di Ruang Rindu lagu-lagu nostalgia. Nah, lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
6: Halo, malam juga.
3: Iya, dengan siapa nih?
6: Dengan Ayub di Semeluang.
3: Ayub di?
6: Semeluang.
3: Semeluang. Ah, Semeluang nih daerah mana nih?
6: Daerah Nangadangkan.
3: Nangadangkan tuh di mana? Silat kah?
6: Silat.
3: Oh, Silat. Kapuas Hulu dong ya?
6: Silat Hulu.
3: Oh, Silat Hulu. Ah, baik. Mau pilih lagu apa, Yuk?
6: Lagu apa, Kak?
3: Lagunya ada Titik Sandora, Gunung Fujiyama, ada Nafa Urbah, Kekasihku. Oh,
6: ya, Titik Sandora juga.
3: Baik.
6: Nah, kalau Nangadangkan tuh, kalau Bang Riko pulang kampung lewat kampung kami inilah.
3: Oh, gitu. Baik.
6: Ya, lagunya dikirim dengan Buman. Buman udah masuk kalau
3: sudah.
6: Oh ya, kami baru dengar. Ya, hanya itu aja kak.
3: Baik.
6: Selamat malam.
3: Yuk, terima kasih. Selamat malam. Tiga orang penelpon memilih lagu yang sama ya, dari miliknya Titik Sandora. Baik, kalau begitu kita dengarkan terlebih dahulu.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita masih di ruang rindu pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan, masih kami nantikan Anda di 0565247774 untuk lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu yang masih bisa Anda request di malam hari ini dari miliknya Nafa Urba, Niki Astria, kemudian Ria Resti, ada Rinto Harahap, ada Harvey, ada Kos Plus. Itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui TikTok RRI Sintang, dari Sanggau, Sekadau, Sepauk, Tempuna, Kapuas Hulu, dari Ketungau Hulu Hilir, dari Belitang, dari Sekadau tadi sudah, dari Sanggau, dari Landak juga ada, dari Semarang juga ada. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, malam juga Bu Ros ya.
1: Iya Kak Eli.
0: Oke, baik.
1: Apa kabar Kak Eli?
0: Kabarnya hari ini masih sehat nih.
1: Alhamdulillah. Mm-mm.
0: Bu Ros gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Nah, syukurlah.
1: Oh, entahlah gitu, khusus apa judulnya Kak Eli?
0: Judulnya Andaikan Kau Datang.
1: Iya, enggak apa-apa lah. Kak Elin datang ke rumah.
0: Nanti kita datang lagi ke rumah ya.
1: Boleh. Nanti dibilang ya.
0: Oke.
1: Kita belum hujan, Kak Elin, di Pontianak ada hujan.
0: Iya kan, ngelihat status di Pontianak udah hujan.
1: Sudah lebat kata cucu tuh.
0: Oh, iya kan.
1: Semoga lah kita besok lusa ya, Kak Elin.
0: Ah iya, atau malam ini kan?
1: Semoga lah. Ini kan malam Jumat ya, Kak Elin.
0: Iya, betul.
1: Tapi nunggu Kak Elin udah pulang. Kalau Kak Elin belum pulang susah, enggak
0: iya,
1: mau hujan.
0: Enggak bawa ya, lupa.
1: Nanti minta jemput untuk bapaknya. Nah,
0: itu aja
1: Kak Elin ya.
0: Oke. Okay. Ayo, malam juga Bu Ros. Ada pendengar kita yang sudah bergabung, ada Bu Ros di Dara Joanti ya, pendengar setia kita. Baik, selanjutnya pendengar, setelah Bu Ros ada siapa lagi di sana yang sudah bergabung bersama kita? Kita sapa kembali juga yang sudah bergabung dari daerah Kayu Lapis. Selamat malam. Di kilometer 64 ada Tante Kalista, ada Tante Marta, ada Jula Kuntin. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini ya. Dari Sungai Durian juga ada yang sudah bergabung. Jauh sekali ini ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Sambil kita menantikan bagi Anda yang bergabung, kita dengarkan dulu tadi lagu yang sudah di request sama Ibu Ros yang ada di Dara Juanti.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal, alasannya pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana ini? Pak siapa?
1: Pak Adi.
0: Pak Adi. Baik, Pak Adi di Kelam ya.
1: Iya betul.
0: Baik, silakan Pak Adi mau pilih lagu apa Pak Adi?
1: Lagu apa saja Pak?
0: Lagunya yang masih ada dari Nafa Urba, Kekasihku, Niki Astria, Ketika Rinduku, ada Ria Resti, Tak Ingin Seperti Dia, kemudian ada Rinto Harahap Dalam Mimpi.
1: Nafa Urba aja Pak.
0: Nafa Urba.
1: Iya.
0: Baik, salam-salamnya ada. Baik, terima kasih. Kembali selamat malam buat Pak Adi yang ada di Kelam yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana setelah Pak Adi di Kelam? Kami nantikan Anda di 0565247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan pendengar kita yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu tadi lagu yang sudah di request sama Pak Adi yang ada di Kelam.

0: Pro 1
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di malam hari ini selanjutnya kami hadirkan jazz musik ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya, bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 14 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: kegiatan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Disriati bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi ragam acara kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti. Di antaranya pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi dan informasi-informasi seputar kota Sintang dan sekitarnya akan kami hadirkan pada pukul 6 dan juga pukul 13 dalam warta berita daerah pagi dan siang. Informasi seputar Kalimantan Barat pendengar akan kami hadirkan pada pukul 6.30 yaitu kabar dari Kalbar. Selain itu juga pendengar masih banyak lagi informasi-informasi lainnya dari dalam dan luar negeri. Anda bisa menyimak warta berita sentral pada pukul 7 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti dilanjutkan dengan pidato siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Sidang paripurna DPR RI ke-1 2026-2027 dan pada hari ini pendengar bertempat di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Pada pukul 8.15 sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dan ini akan disiarkan dari Pro 3 serta dirilai ya oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Baiklah pendengar, nanti juga masih silang kembali pada pukul 13.15 sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 sama disiarkan juga oleh Pro 3 dan dirilai oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Baiklah pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan Mutiara Pagi.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti di pagi hari ini Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz M. Arifin dengan tema menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, Kanal Informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat dapat mendengarkan kembali program Mutiara Pagi Islam RRI Sintang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk merenungkan sebuah tema yang sangat indah dan sangat penting, yaitu menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, hati umat Islam biasanya kembali diingatkan kepada sebuah peristiwa yang sangat agung dalam sejarah umat manusia, yaitu kelahiran manusia pilihan Allah, kelahiran seorang Nabi dan Rasul terakhir, kelahiran seorang pemimpin umat, kelahiran seorang pembawa rahmat, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wallahu alam bimuradih. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus mereka, ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita betapa besar karunia Allah kepada manusia dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya bukan hanya menjadi sebuah tradisi tahunan, bukan hanya memasang spanduk, bukan hanya mengadakan acara seremonial, bukan hanya berkumpul, makan bersama, kemudian selesai. Tetapi lebih dari itu, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya mengenal Rasulullah? Sudahkah saya mencintai Rasulullah? Sudahkah saya membaca sejarah kehidupan Rasulullah? Sudahkah saya mengikuti sunnah Rasulullah? Sudahkah akhlak saya mencerminkan akhlak Rasulullah? Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan kita. Pendengar Radio Sintang yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan ayat tersebut. Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah hanya rahmat bagi bangsa Arab. Allah tidak mengatakan Rasulullah hanya rahmat bagi orang kaya. Allah tidak mengatakan Rasulullah hanya rahmat bagi orang tertentu. Tetapi Allah mengatakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Muhammad SAW adalah rahmat bagi manusia. Rasulullah adalah rahmat bagi keluarga. Rasulullah adalah rahmat bagi anak-anak. Rasulullah adalah rahmat bagi orang tua. Rasulullah adalah rahmat bagi orang miskin. Rasulullah adalah rahmat bahkan kepada orang yang berbeda dengan beliau. Karena itu, semakin kita mencintai Rasulullah, seharusnya semakin lembut hati kita. Semakin kita mengikuti Rasulullah, seharusnya semakin baik akhlak kita. Semakin banyak kita bersolat kepada Rasulullah, seharusnya semakin jauh dari kebencian, kedengkian, fitnah, permusuhan, dan perbuatan yang menyakiti orang lain. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, cinta kepada Rasulullah bukan hanya ucapan. Cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam bimuradih. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sangat jelas. Kalau kita mengaku mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, maka kita harus berusaha mengikuti ajaran beliau. Maka mari kita bertanya kepada diri kita, kalau Rasulullah mengajarkan kejujuran, apakah kita sudah jujur? Kalau Rasulullah mengajarkan amanah, apakah kita amanah? Kalau Rasulullah mengajarkan menjaga lisan, apakah lisan kita terjaga? Kalau Rasulullah melarang kita berdusta, apakah kita masih suka berdusta? Kalau Rasulullah mengajarkan menyayangi keluarga, apakah kita sudah menyayangi keluarga? Kalau Rasulullah mengajarkan memuliakan tetangga, apakah kita sudah memuliakan tetangga? Kalau Rasulullah mengajarkan bersedekah, apakah kita sudah gemar bersedekah? Inilah pertanyaan yang perlu kita jawab. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Sintang yang berbahagia, salah satu amalan yang sangat baik dilakukan ketika kita mengingat Rasulullah SAW adalah memperbanyak membaca solawat. Allah telah berfirman di dalam kitab sucinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Subhanallah, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi, dan orang-orang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi bihi asyron." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan pelit membaca solawat ketika kita sedang berjalan, bersolawat ketika sedang duduk, bersolawat ketika sedang menunggu pekerjaan, bersolawat setelah solat, bersolawat ketika mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, bersolawat. Mudah-mudahan solawat yang kita baca menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Mari kita bersama-sama ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmat dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah. Beliau berasal dari keluarga yang mulia, dari suku Quraisy dan Bani Hashim. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau Abdullah telah wafat sebelum beliau lahir. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga dan mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaannya. Beliau tumbuh sebagai manusia yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau diberi gelar As-Shadiqul Amin, orang yang benar dan terpercaya. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Sebelum Rasulullah menjadi pemimpin, beliau dikenal sebagai orang yang jujur. Sebelum beliau menjadi Rasul, beliau dikenal sebagai orang yang amanah. Maka dakwah tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, dakwah juga disampaikan dengan akhlak. Pendengar Ari Sintang, dimanapun Anda berada, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang difirman oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan kesaksian langsung tentang akhlak Rasulullah, khuluqin azim, yang artinya akhlak yang agung. Maka ketika kita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita hidupkan kembali akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Di rumah, jadilah orang yang lembut. Di tempat kerja, jadilah orang yang amanah. Di masyarakat, jadilah orang yang suka menolong. Di jalan, jangan menyakiti orang lain. Di media sosial, jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan menghina, jangan mencaci, jangan menfitnah, jangan menyebarkan aib saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan akhlak yang mulia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya adalah beliau sangat menginginkan keselamatan umatnya. Sesuai apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim,
0: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
1: Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Coba kita perhatikan kalimat harisun alaikum. Dia sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Rasulullah memikirkan umatnya. Rasulullah mencintai umatnya. Rasulullah mengajarkan umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat. Maka pantaskah kita membalas cinta Rasulullah dengan meninggalkan ajaran beliau? Tentu tidak. Mari kita balas cinta Rasulullah dengan mengikuti sunnah beliau. Pendengar Radio Sintang yang berbahagia, ada banyak amalan yang dapat kita lakukan untuk mengisi momentum bulan Rabiul Awal. Yang pertama, memperbanyak membaca solawat. Yang kedua, mempelajari sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sesama. Yang keenam, memperbaiki akhlak. Yang ketujuh, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, mengajarkan kisah Rasulullah kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal tokoh-tokoh di televisi daripada mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai

Dengar yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis yang sangat menarik berkaitan dengan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fih wa yaumun yub'itsu fih aw unzila 'alayya fih." Itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat hari kelahirannya dan mengaitkannya dengan ibadah puasa. Karena itu, bagi umat Islam yang ingin mengamalkan puasa sunnah Senin dan Kamis, tentu merupakan amalan yang sangat baik. Namun perlu kita pahami, inti mencintai Rasulullah bukan hanya memperingati kelahiran beliau. Yang lebih penting adalah mengikuti ajaran beliau sepanjang hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita renungkan. Jangan sampai cinta kepada Rasulullah hanya muncul ketika bulan Rabiul Awal. Ketika Rabiul Awal datang, kita banyak membaca solawat, tetapi setelah Rabiul Awal berlalu, solawat kita hilang. Ketika Rabiul Awal datang, kita berbicara tentang akhlak Nabi, tetapi setelah bulan itu berlalu, kita kembali berkata kasar. Jangan demikian. Rabiul Awal harus menjadi titik awal perubahan. Kalau selama ini kita jarang baca Al-Quran, mari mulai membaca Al-Quran. Kalau selama ini kita jarang bersedekah, mari mulai bersedekah. Kalau selama ini hubungan dengan saudara kurang baik, mari berdamai. Kalau selama ini kita sering marah kepada keluarga, mari belajar menahan amarah. Kalau selama ini kita sering berkata kasar, mari belajar menjaga lisan. Kalau selama ini kita lalai melaksanakan sholat, mari kita perbaiki sholat. Inilah bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia akan bersamaku di syurga. Riwayat ini sering disampaikan dalam pembahasan tentang cinta kepada Nabi. Namun untuk kehati-hatian, kita sebaiknya berpegang terutama pada hadis-hadis sahih yang jelas tentang mengikuti sunnah dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat kehidupan Rasulullah. Beliau rajin sholat, beliau banyak berzikir, beliau suka bersedekah, beliau menyayangi anak-anak, beliau menghormati orang tua, beliau memuliakan tetangga, beliau menolong orang yang membutuhkan, beliau memaafkan orang yang berbuat salah, beliau tidak sombong, beliau hidup sederhana, beliau sangat takut kepada Allah. Itulah akhlak yang harus kita hidupkan. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat penyayang kepada anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Beliau bercanda dengan anak-anak. Beliau menggendong cucunya. Beliau menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa mendidik anak tidak cukup dengan memarahi. Anak membutuhkan kasih sayang. Anak membutuhkan teladan. Anak membutuhkan perhatian. Karena itu, momentum bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadi momentum bagi para orang tua untuk kembali bertanya, apakah anak saya

0: sudah saya kenalkan kepada Rasulullah. Apakah anak saya sudah mengetahui akhlak Nabi? Apakah anak saya sudah dibiasakan membaca solawat? Apakah anak saya sudah belajar Al-Quran? Apakah anak saya sudah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak saya? Karena anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Pendengar rahimakumullah, mari kita hidupkan rumah kita dengan solawat. Rumah yang diisi dengan bacaan Al-Quran akan terasa berbeda. Rumah yang dihiasi dengan zikir akan terasa berbeda. Rumah yang penuh kasih sayang akan terasa berbeda. Mari kita pisahkan. Setelah maghrib misalnya, keluarga berkumpul. Ayah membaca Al-Quran, ibu mendampingi, anak-anak ikut membaca, kemudian membaca solawat bersama. Tidak perlu menunggu acara besar, tidak perlu menunggu peringatan tertentu. Mulailah dari rumah, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Pendengar yang berbahagia, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan seluruh pendengar Radio Sintang dimanapun Anda berada. Mari kita jadikan bulan kelahiran Rasulullah sebagai bulan perubahan. Jika sebelumnya kita mudah marah, mulai belajar sabar. Jika sebelumnya kita mudah tersinggung, mulai belajar memaafkan. Jika sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, mulai membiasakan membaca. Jika sebelumnya kita jarang bersolawat, mulai memperbanyak solawat. Jika sebelumnya kita jauh dari masjid, mari kembali mendekat kepada masjid. Jika sebelumnya kita kurang peduli kepada tetangga, mari mulai peduli. Jika sebelumnya kita sering mengeluh, mari belajar bersyukur. Jika sebelumnya kita banyak dosa, mari segera bertaubat. Karena Rasulullah datang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sesuai dengan firman-Nya, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak. Bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita, kemudian beliau bertanya, "Wahai umatku, apa yang sudah kalian lakukan dengan ajaranku?" Apa jawaban kita? "Ya Rasulullah, kami sudah berusaha mengikuti sunnahmu." Ataukah kita harus menjawab, "Ya Rasulullah, kami mengenal namamu, tetapi kami tidak mengikuti ajaranmu." Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang yang hanya mengaku mencintai Rasulullah dengan lisan, tetapi jauh dari ajaran beliau dalam kehidupan. Mari kita buktikan cinta itu. Cinta dengan sholat, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan sholawat, cinta dengan sedekah, cinta dengan kejujuran, cinta dengan kesabaran, cinta dengan memaafkan, cinta dengan menjaga keluarga, cinta dengan menjaga persaudaraan, cinta dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu kenali Rasulullah. Jangan mencintai seorang yang tidak kita kenal. Maka bacalah sirah Nabi, pelajari perjuangan Nabi, pelajari akhlak Nabi, pelajari keluarga Nabi, pelajari sunnah Nabi. Yang kedua yaitu cintai Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ikuti Rasulullah. Jangan berhenti pada rasa cinta. Cinta harus melahirkan ketaatan. Mari kita ikuti sunnah beliau. Mari kita teladani akhlak beliau. Mari kita hidupkan ajaran beliau. Hadirin pendengar Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kita renungkan dalam program Mutiara Pagi Islam pada kesempatan kali ini dengan tema menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga datangnya bulan Rabiul Awal tidak hanya membuat kita sibuk mengadakan kegiatan seremonial, tetapi benar-benar membuat hati kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita diterima Allah. Semoga cintaan kita kepada Rasulullah menjadi sebab kita mendapatkan syafaat beliau. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang mencintai Rasulullah. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga masyarakat kita menjadi masyarakat yang penuh kasih sayang, persaudaraan, kejujuran, dan kedamaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ittiba'a sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ashirna fi jumratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma askina min khawdihi syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk mendapatkan syahwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa para ulama kami. Ampuni seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita ingin tahu apa yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati. Jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih. Keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

Jangan salahkan mawar memiliki duri. Bersyukurlah duri memiliki mawar. Sesungguhnya yang mendapatkan kesulitan dalam meninggalkan maksiat yang disukainya dan yang sering dilakukannya adalah seseorang yang meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seseorang yang meninggalkan hal tersebut dengan jujur, ikhlas dari hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia hanya merasakan kesulitan di awal kali ia meninggalkannya. Ini semua untuk mengujinya. Apakah ia jujur dalam meninggalkannya ataukah hanya berdusta? Jika ia sabar dalam menghadapi kesulitan ini sebentar saja, ia akan memperoleh kelezatannya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Tentunya dengan kehadiran layanan imigrasi di Kabupaten Sintang ini akan lebih mendekatkan pada masyarakat di Kabupaten Sintang yang selama ini masyarakat Kabupaten Sintang harus menuju ke kantor imigrasi Sanglo.
3: Pada anak-anak, CKG memantau pertumbuhan dan perkembangan.
0: Dari kawasan Jalan Y, Cepongurai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Bersama saya Desi Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Selengkapnya dilaporkan Danindra Sita.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Penandatanganan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat Wahyu Hidayat menyampaikan kebutuhan terhadap layanan keimigrasian semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat antar negara di era digitalisasi. Kerjasama ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat Kabupaten Sintang. Menurutnya, tugas dan fungsi keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan penerbitan paspor. Keimigrasian juga mencakup penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing WNA, pengawasan terhadap WNA maupun warga negara Indonesia WNI, serta penegakan hukum keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wahyu menyambut baik terwujudnya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam tahap awal, layanan keimigrasian telah dihadirkan di Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang. Wahyu menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, memberikan kepastian serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Tentunya dengan kehadiran layanan imigrasi di Kabupaten Sintang ini akan lebih mendekatkan pada masyarakat di Kabupaten Sintang yang selama ini masyarakat Kabupaten Sintang harus menuju ke kantor imigrasi Sanglo dalam rangka layanan penerbitan paspor, sehingga ini lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pada masyarakat dan memudahkan pada masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang.
4: Lebih lanjut, Wahyu juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, imigrasi, serta berbagai stakeholder menjadi kunci agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kerjasama tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Sintang, sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat seiring meningkatnya mobilitas orang dan perkembangan daerah di masa mendatang. Danindra Sita melaporkan.
0: Sebanyak 21 kontingen Kabupaten Melawi mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 yang dilaksanakan di Cibubur hingga 20 Agustus 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfa Yusra menyampaikan keberangkatan kontingen bukan sekedar mengikuti kegiatan berskala nasional, tetapi merupakan amanah untuk membawa nama baik Kabupaten Melawi di tingkat nasional. Kontingen terdiri dari 8 orang regu putra, 8 orang regu putri, 2 orang pemimpin kontingen, 2 orang pendamping, serta 1 orang admin atau VIC. Menurut Bupati, keikutsertaan kontingen Melawi pada Jambore Nasional menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menambah pengalaman, memperluas wawasan, membangun jejaring persahabatan dengan anggota pramuka dari berbagai daerah sekaligus mengembangkan karakter dan keterampilan. Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Berikut laporan Dian Bini Yuda.
3: Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Masyarakat dapat mendaftar dengan datang langsung ke Puskesmas Sungai Durian pada jam pelayanan. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Layanan cek kesehatan gratis disesuaikan dengan kelompok usia. Pada anak-anak, pemeriksaan dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Sementara pada orang dewasa dan lanjut usia, pemeriksaan ditujukan untuk mendeteksi lebih awal faktor risiko maupun penyakit tidak menular.
5: Pada anak-anak, CKG memantau pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada orang dewasa dan lansia, pemeriksaan membantu mendeteksi faktor risiko dan penyakit tidak menular lebih awal. Setelah pemeriksaan, peserta mendapatkan hasil dan informasi kesehatan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut bila diperlukan. Jangan tunggu sakit untuk memeriksakan kesehatan, manfaatkan CKG, kenali kondisi tubuh, dan mulai hidup lebih sehat.
3: Setelah pemeriksaan, peserta akan memperoleh hasil serta informasi mengenai kondisi kesehatannya. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian. Puskesmas Sungai Durian mengajak masyarakat tidak menunggu sampai sakit untuk memeriksakan kesehatan. Melalui cek kesehatan gratis, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi tubuh sejak dini, melakukan pencegahan lebih cepat, dan mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Polres Sekadau kembali menyalurkan air bersih kepada warga yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Bantuan diberikan kepada masyarakat di Desa Boka Sebumbum dan Desa Godis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Selasa kemarin. Kegiatan yang dikemas dalam program Bakti Polri untuk masyarakat dilakukan Polres Sekadau bersama Dinas Pemadam Kebakaran Sekadau. Dua kendaraan dikerahkan untuk membawa air bersih, satu unit mobil AWC Samapta Polres Sekadau dan satu unit mobil dinas Damkar Kabupaten Sekadau. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLTK Sihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan penyaluran kembali dilakukan karena warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Petani di Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air untuk mengaliri sawah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Petani di Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas. Tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh terancam gagal panen.
7: Apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar, tak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun tak ada airnya, tak ada. Padi aja setar, tak ada siram. 2-3 bulan kemarin masih ada. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Sebagian kan belum lama tanam, ya pasrah gitu aja.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan minimnya curah hujan berpengaruh terhadap pertanian dan perkebunan. Untuk itu, para petani diharapkan dapat membaca kondisi iklim yang cocok dengan jenis tanaman saat kondisi curah hujan minim.
8: Musim tanamnya sudah sekarang kita harus menyesuaikan juga. Petani-petani sudah bisa membaca ya literasi iklimnya supaya semakin baik. PPL yang di kecamatan-kecamatan lain juga mendapatkan ilmu literasi iklim ini dengan baik ya.
6: Dikatakan Lili, selain itu upaya penghematan penggunaan air dan penyesuaian waktu tanam juga menjadi langkah penting agar tanaman tetap dapat tumbuh di tengah kondisi cuaca yang belum menentu. Kondisi kekurangan air juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap hasil produksi padi apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Suryatini melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi menyambut kedatangan Irdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Agus Firman Yusmono di Bandar Udara Pangsuma Putu Sibau Selasa 11 Agustus 2026. Kedatangan Irdam 12 Tanjung Pura beserta rombongan disambut hangat oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu bersama unsur Forkompinda Kabupaten Kapuas Hulu. Sukardi menyampaikan penyambutan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jajaran TNI, khususnya dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Satgas TMMD ke-129 Kodim 1206 Putu Sibau membagikan bibit ikan kepada warga di lokasi sasaran TMMD. Kegiatan ini merupakan bagian dari sasaran non-fisik untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Komandan SSK TMMD ke-129 Kapten Infanteri Mahmud Saban mengatakan bahwa bantuan diharapkan mendorong warga memanfaatkan pekarangan dan potensi perairan untuk budidaya ikan baik untuk konsumsi maupun menambah penghasilan keluarga. Selain menyerahkan bibit, personel Satgas bersama dinas terkait memberikan edukasi singkat mengenai pemeliharaan ikan. Warga menyambut antusias bantuan tersebut dan berharap program TMMD dapat membantu mewujudkan desa yang mandiri dan tangguh pangan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan dapat membuka peluang bagi petani dan peternak lokal untuk memasok bahan pangan segar sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun para petani di Sintang saat ini terkendala masalah nomor induk usaha. Selengkapnya dilaporkan Dina Triana.
9: Pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketersediaan bahan pangan segar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di daerah. Salah satu potensi tersebut terlihat dari peternakan ayam petelur milik Bumdes Desa Dakcaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Direktur Bumdes Dakcaya, Kuswono, saat ditemui di Binjai Hulu kemarin mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki 1.500 ekor ayam petelur dengan produksi mencapai 1.000 butir telurnya per hari. Namun hingga saat ini, belum ada SPPG yang mengambil telur secara langsung dari peternak.
10: Rata-rata per hari dari 1.500 ekor ini kurang lebih sekitar 1.250. Permintaan telur masyarakat ini cukup tinggi, jadi nggak sampai ke luar desa.
9: Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Sintang, Zamzami, saat dihubungi RRI Sintang kemarin menjelaskan, saat ini dapur SPPG di Kabupaten Sintang masih mengambil bahan baku melalui agen sayur yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
10: Kalau suplai itu kan yang pertama itu kita ngambil di kawasan kecamatan kita 70% ngambil bahan bakunya di supplier-supplier di sana untuk ada persyaratan administrasi lah.
9: Zamzami menambahkan, SPPG di Sintang belum dapat mengambil bahan baku secara langsung dari petani dan peternak dikarenakan terkendala nomor induk berusaha tersebut. Meski demikian, ia menjamin bahan baku yang digunakan berasal dari petani dan peternak lokal yang telah terjamin dan diketahui kualitasnya.
10: Jadi kita nggak bisa ngambil langsung ke petani, namun yang supplier itu, yang misalnya anggaplah UMKMA, dia langsung ngambil ke petani. Petaninya siapa itu kami udah ada terdeteksi lah.
9: Kedepan, diharapkan para petani dan peternak lokal dapat diberikan kemudahan dan pendampingan dalam memperoleh nomor induk berusaha, agar mereka memiliki akses yang lebih luas sebagai pemasok bahan baku MBG. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga dapat menjadi wadah pemasaran hasil pertanian dan peternakan lokal, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Dan Rem 121 Alam Banawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi didampingi Kasrem, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki dan para kasi, dan Dim 1205 Sintang memperingati HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan diantaranya jalan sehat bersama para prajurit dan keluarga. Jalan sehat yang diikuti oleh para prajurit beserta keluarga berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Peserta menempuh rute kurang lebih 2,5 km di kota Sintang. Dan Rem Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi hubungan persaudaraan antar prajurit dan keluarga, serta untuk menjaga kesehatan. Menurutnya kemerdekaan yang saat ini dinikmati merupakan hasil pengorbanan besar para pejuang bangsa yang harus selalu dikenang oleh generasi penerus. Setelah kegiatan Jalan Sehat selesai, rangkaian acara dilanjutkan dengan berbagai perlombaan para prajurit, persit, dan anak-anak, serta penyerahan hadiah. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita utama pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kantor Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Edi Suryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit,

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketemu anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu.
0: Resep-resep kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: semakin kuat.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program

acara sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Serius amat gini aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN. MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja, anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1, dan kami hadirkan untuk Anda ragam acara lainnya. Untuk Anda, kabar dari Kalbar kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kali ini hadir di tengah-tengah Anda edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Budi Mantara, penyiar Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir menemani Anda di pagi ini dengan terhubung via Zoom di pagi ini. Dan yang pertama saya coba sapa rekan saya Okrin ya, yang ada di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
2: Ya, baik rekan Budiman Tahir, selamat pagi. Apa kabar Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Okrin. Dan kita bergeser ke Sintang, ada rekan saya Dewi pada pagi ini. Selamat pagi Dewi.
3: Pagi Budi dan teman-teman semua.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
4: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik. Ya, sebelum saya hadirkan berbagai informasi lainnya dari rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutlah di beberapa kabupaten sekitar membuat kualitas udara tidak sehat. Kondisi udara ini menjadikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi kenaikan. Menghadapi permasalahan ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan agar menyiagakan layanan oksigen secara gratis bagi masyarakat yang terdampak. Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya terus memberikan perintah langsung kepada dinas kesehatan, rumah sakit hingga jajaran puskesmas untuk siaga memberikan penanganan medis darurat, termasuk penyediaan pasokan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan. Atas kenaikan itu, pemerintah kota juga akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna mengevaluasi sejauh mana dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menanggulangi situasi ini secara optimal. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana kabut asap makin pekat. Pemkab Sanggau rumahkan pelajar. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah ini bagi para pelajar ya, sebagai langkah untuk melindungi kesehatan anak-anak dari dampak kabut asap tersebut. Nah, kebijakan tersebut juga diprioritaskan untuk jenjang TK dan sekolah dasar, ini sebelum diterapkan secara menyeluruh. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang memang terus dipengaruhi kabut asap. Dan Yohanes Ontot menilai aktivitas belajar tatap muka ini beresiko bagi kesehatan peserta didik apabila kondisi udara semakin memburuk. Nah, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema penerapan belajar dari rumah secara bertahap, terutama karena masih ada sejumlah agenda yang memang melibatkan pelajar SMP dalam waktu dekat. Dan setelah agenda tersebut selesai, maka kebijakan serupa berpeluang diterapkan lebih luas. Bupati Sanggau juga menegaskan kebijakan belajar dari rumah ini bukan berarti libur sekolah, tapi orang tua diminta untuk memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran dari rumah sesuai materi yang disiapkan guru. Nah, sekaligus untuk membatasi aktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko terpapar kabut asap. Rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Kasrem 121 Alam Banawai melakukan peninjauan penanganan karhutlah di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
3: Baik, terima kasih Budi. Kasrem 121 Alam Banawai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki didampingi Kasiren Kolonel Infantri Ari Sutanto dan Kasih Intel Kolonel Infantri Ali Mustafa, Kasih Pers Kasrem Kolonel ARH Agus Nur Pujianto dan Kasilog Kolonel Infantri Wijayanto Kusumo Harjono melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta memantau pelaksanaan penanganan di wilayah Kabupaten Sintang pada Sabtu lalu. Dalam peninjauan tersebut, Kasrem 121 Alam Benawana Wai, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marjuki beserta staf meninjau titik-titik yang terdampak kebakaran, memantau jalannya pemadaman yang sedang dilakukan oleh gabungan dari pihak TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, Kasrem juga menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antar instansi dalam upaya penanggulangan karhutla. Selain itu, ia mengingatkan agar tetap mengutamakan keselamatan personil yang bertugas di lapangan dan meminta agar terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan untuk keperluan pembukaan lahan mengingat cuaca yang masih kering di wilayah Sintang dan berpotensi memperparah penyebaran api. Korem 121 Alam Benawana Wai bersama instansi terkait berkomitmen terus mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanganan karhutla demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sekedar informasi tambahan juga, Budi dan rekan-rekan, mulai hari ini, kemarin kita sudah mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, dan untuk yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang baru hari ini melaksanakan BDR. Tertanda dari surat itu tanggal 14 sampai dengan 17. Nah, sementara itu untuk dari Kementerian Agama, sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama sudah melakukan BDR terlebih dahulu. Demikian Budi dan rekan-rekan informasi tambahan ya.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan pagi ini dari Sintang, termasuk tadi belajar dari rumah yang sudah disampaikan. Dan kita menuju ke Sambas, di mana warga Sambas harapkan hujan segera turun, cadangan air bersih mulai menipis. Dan informasi ini kita dengarkan bersama El. Silakan El.
5: Sejumlah warga Kabupaten Sambas berharap hujan segera turun menyusul cuaca panas dan kondisi kering yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain meningkatkan potensi karhutla, kondisi tersebut ini juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih, terutama bagi masyarakat yang memang selama ini mengandalkan tampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Satu di antara warga Kecamatan Sijangkung, Abdul, ini mengatakan, untuk persediaan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan keluarganya, termasuk memasak, ini juga sudah mulai menipis. Kondisi serupa ini juga dirasakan oleh Ani yang menyebutkan bahwa untuk stok air bersih yang tersedia, diperkirakan ini hanya cukup untuk beberapa hari ke depan apabila hujan belum kembali turun. Warga juga berharap hujan segera turun dengan intensitas yang cukup sehingga persediaan air bersih itu dapat kembali terisi dan kondisi cuaca panas berangsur teratasi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat ini juga diimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, untuk wilayah Kabupaten Sambas masih berpotensi mengalami kondisi berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Pada beberapa periode ini masih terdapat potensi hujan ringan, namun masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko karhutla. Cuaca panas juga membuat warga semakin khawatir terhadap ancaman kebakaran di lingkungan sekitar. Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita kembali ke Kota Pontianak, pendengar. Kami hadirkan informasi di mana Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung sumber daya alam dan buatan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Penguatan ketahanan nasional ini sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Waster Kasdam 12 Tanjung Pura, Letkol Army Ferdi Pongsamaraja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Waster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi saja, lebih dari itu kegiatan sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional. Demikian informasi dari Kota Pontianak, dan kita kembali ke Sanggau. Kita dengarkan informasi lahan di Doku terbakar lagi, diduga ada yang sengaja membakar. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Kebakaran kembali melanda lingkungan Doku di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Rabu 12 Agustus 2026 sore, dua hari sebelumnya di sekitar lokasi yang memang merupakan lahan dengan semak belukar juga terjadi kebakaran. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau, Ade Ali Sedikin, yang mengaku belum mengetahui asal api tersebut. Namun, ia menduga ada faktor kesengajaan hingga memicu kebakaran di musim kering saat ini. Dan Ali berharap masyarakat juga dapat membantu petugas untuk mencegah terjadinya kebakaran. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan tidak membakar sembarangan, termasuk membuang sisa api, baik dari kayu bakar maupun dari puntung rokok. Demikian informasi dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita kembali ke Sintang. Bupati Sintang lepas 35 anggota Pramuka Sintang menuju Jambore Nasional 12 di Jakarta. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
3: Baik, Bupati Sintang Gregorius Helkonus Bala yang juga Ketua Mabikus Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas utusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jamnas 12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kontingen Jamnas berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada 11 Agustus 2026 malam. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota Pramuka Penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jamnas di Perkemahan Cibubur, Jawa Barat pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang menyampaikan untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional tentu anggota Pramuka sudah melalui proses pembinaan yang lebih disiplin dan juga melalui proses seleksi yang bagus. Bupati berharap dalam mengikuti Jamnas ini para peserta mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta. Bupati Sintang meminta para peserta yang berangkat kelak menjadi orang yang hebat, tidak angku dan menjadi role model bagi kawan-kawan lainnya di sekolah. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua yang disampaikan dari Sintang. Kembali kita bergeser ke Sambas, di mana jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berupa perawat dan hiasi jembatan di Desa Santaban. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
5: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, personel Sat Brimob Polda Kalbar ini turun langsung melakukan perawatan jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat di Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas pada Rabu kemarin 12 Agustus 2006. Kegiatan tersebut ini melibatkan 7 personel yang dipimpin Danki 2 Batalion B, Pelopor Satprimo Polda Kalbar, Ibtu Heru Suwoko. Dari personel Brimob ini membersihkan dan juga mengecat jembatan yang sebelumnya dibangun saat Brimob Polda Kalbar tersebut. Selain memperbaiki tampilan, kegiatan kurpe ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kondisi jembatan agar tetap layak dan aman digunakan untuk masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan K2 Batalion B Pelopor saat Brimob Polda Kalbar, Ibtu Heru Suwoko ini mengatakan, kegiatan kurpe dilakukan untuk memastikan fasilitas yang telah dibangun ini dapat terus terawat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dia juga menyatakan perawatan tersebut ini menjadi bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum sekaligus mendorong masyarakat untuk ikut menjaganya. Lebih lanjut dia juga menyatakan pemasangan bendera merah putih di sepanjang jembatan ini menjadi bagian dari semangat menyambut HUT ke-81 RI. Dan dia juga berharap kegiatan tersebut itu dapat membuat lingkungan lebih rapi, sekaligus juga menumbuhkan semangat kebersamaan gotong royong dan nasionalisme masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menyampaikan informasi pertama dari Sambas ada El. Terima kasih El.
5: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Dewi dari Sintang.
3: Iya, sama-sama. Sehat selalu untuk semua.
0: Baik, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Okrin dari Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan tentunya sehat selalu rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Baik pendengar, tadi kita telah ikuti kabar dari Kalbar.

0: Baik, mendengar kita bergabung bersama Pro3 terus menggerakkan Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
3: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras